0: bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
1: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
1: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
5: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
4: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
6: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
7: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
6: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
8: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan kan, seperti itu.
6: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
10: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5-6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizky juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
11: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
10: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizky mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji Embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
12: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
13: Berharap namanya
0: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
12: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musna merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
14: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
15: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
14: Untuk dengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
16: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1.
17: Laskar Sapeken Club akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
16: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
17: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Pencarian.
5: Demikian hubungan kami dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
6: Pendengar Pro1 RRI Sendawar, demikian tadi telah kami relay warta berita sentral bersama Pro3. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda mendengarkan siaran langsung ibadah Minggu Umat Kristiani. Kami relay bersama Pro1 RRI Samarinda. Saidi yang bertugas di pagi ini mengucapkan terima kasih banyak dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama penyiar kami selanjutnya. Baik pendengar, selamat pagi, selamat menikmati libur Anda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Selamat pagi dan semangat pagi.

hati dan budi kita untuk mengikuti siaran ini dengan baik. Antifon membuka. Dengarlah Tuhan, seruanku kepadamu. Kasihanilah aku dan jawablah aku.

0: lanjut maupun karena sedang sakit. Kita juga mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil kembali menghadap Bapa Pencipta. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk perjumpaan kita dengan Tuhan, mendengarkan dan merenungkan sabda-sabdanya, mengakui segala kelemahan dan dosa kita, dan mohon ampun agar layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan kita.
1: Umat tening untuk memeriksa segala dosa dan kesalahan, dan mohon ampun kepada Tuhan agar layak mengikuti perayaan Ekaristi ini, terlebih dalam menyambut tubuh Kristus.
0: Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
1: dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.
0: Saya sungguh berdosa.
1: Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: meskipun putramu telah bersatu dengan dikau di surga, kami percaya bahwa ia senantiasa menyertai dan mendoakan kami. Kami mohon, berkatilah kami agar dapat selalu bersatu sebagai umatmu dan memuliakan namamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu yang bersama dengan dikau dalam persekutuan Roh Kudus, memerintah kini dan sepanjang segala masa.
1: Kita memasuki liturgi Sabda. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai dengan 14. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa.
2: Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas

0: dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, aku

0: Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi, jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Aleluya, aleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.

0: 11. Bapa, permuliakanlah anakmu.
1: Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan dikau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratmu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau

kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu.

Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh umat beriman, baik yang mengikuti perayaan ini bersama-sama di gereja kita ini maupun mereka yang mengikuti, saudara-saudari mengikuti perayaan ini melalui RRI Pro 1 Samarinda, RRI IKN dan Sendawar Kutai Barat. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, terutama bacaan pertama dan juga bacaan Injil, berbicara tentang relasi yang terjalin antara pribadi-pribadi. Bagaimana sebuah relasi interpersonal bisa terjadi, bisa mulai, kemudian berlangsung, lalu bagaimana itu bisa berlanjut, atau bagaimana relasi komunikasi itu bisa berakhir. Kebetulan juga pada hari ini kita merayakan Minggu Komunikasi Sedunia, yang pertama-tama ingin menyampaikan kepada kita, mengajak kita merenungkan tentang hal mendasar yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat segala sesuatu hadir di tengah-tengah kita adalah sisi komunikasi antara pencipta dengan yang diciptakan. Beberapa waktu lalu, dalam satu kesempatan, saya kembali mengajak kita untuk melihat tentang hidup beriman. Hidup beriman secara mendasar adalah hadirnya dua pribadi, yakni pribadi pencipta dan pribadi ciptaan. Ada ungkapan pertanyaan yang mengajak orang untuk lebih merenungkan secara lebih mendalam hal ini. Yang pertama, siapa yang disebut pencipta dan siapa yang disebut ciptaan? Dalam diskusi filsafat diberi dua kemungkinan. Yang pertama, yang pada umumnya diakui orang, Allah mencipta manusia. Lalu yang kedua, mungkin jarang dipikirkan bahwa yang menciptakan Allah itu adalah manusia. Jadi Allah-lah ciptaan manusia. Bagi yang baru pertama kali dengar kalimat ini, mungkin kita akan bingung. Yang dimaksud oleh para filsuf dengan Allah mencipta manusia dan Allah atau manusia menciptakan Allah, yang pertama mudah dipahami, tetapi yang kedua itu lebih mau menunjuk bahwa kehidupan atau hadirnya manusia bisa mengenal kata Allah, ada pribadi lain Allah, karena itu diciptakan, dikarang-karang oleh manusia. Dan sejarah munculnya kalimat itu adalah pernyataan-pernyataan dari para ateis. Mereka mengatakan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mengatakan kepada orang lain bahwa itu kan karangan mereka, Allah itu sebetulnya tidak ada, itu adalah ciptaan pikiran orang supaya orang mengikuti
apa kehendak dari mereka yang menciptakan Allah itu. Kalau kita membahas ini cukup memerlukan waktu yang panjang untuk menjelaskannya. Tetapi ada satu hal dari perdebatan filosofan itu, dikatakan begini, mereka itu menciptakan Allah supaya ada aturan-aturan yang ingin mereka sampaikan supaya ditaati, yang mereka klaim sebagai aturan dari Allah itu yang mencipta itu, supaya hidup mereka teratur, supaya hidup mereka baik, supaya hidup mereka berjalan dengan penuh kerukunan, dan juga harapan-harapan lain yang muncul dalam tiap pikiran manusia supaya bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Nah, kesimpulan itu kemudian yang dibalik oleh para filsuf beriman, bahwa justru itulah tujuan Allah, tujuan pencipta, memperkenalkan dirinya, menampilkan dirinya mulai kepada umat Israel, supaya kehidupan manusia yang sesungguhnya adalah ciptaan Allah, kehadiran segala sesuatu termasuk manusia itu masuk di dalam rencana Allah, adalah supaya semua berjalan baik adanya. Maka dalam kisah penciptaan selalu dikatakan, setiap kali, setiap hari penciptaan, Allah melihat semuanya itu baik adanya. Dan itu yang diharapkan dari kata-kata itu adalah bahwa semua baik adanya dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Kristus, maka dari sini sangat dipentingkan untuk melihat salah satu unsur utama di dalam relasi, baik relasi antar pribadi, antar personal dalam hidup manusia, maupun antara manusia dengan ciptaan lain, dengan alam semesta, dan juga puncaknya adalah soal komunikasi interpersonal antara makhluk ciptaan dengan sang pencipta, antara manusia dengan Allah. Kita melihat di dalam bacaan Injil ada beberapa hal menarik yang dikatakan oleh Yesus di dalam doa, dalam doanya pada malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Yang pertama dipakai Yesus adalah kata mengenal. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Kata mengenal itu mungkin kita menyebut atau memakai istilah itu untuk sesuatu yang saya pernah melihat. Mengenal dia, saya pernah melihat dia dan saya tahu namanya. Gitu. Atau misalnya saya mengatakan, meskipun belum pernah bertemu, tapi saya mengatakan, saya mengenal Gubernur Kaltim misalnya. Namanya saya tahu, tapi saya tidak pernah bertemu. Kata mengenal ini itu sangat dangkal. Tetapi apa yang dikatakan Yesus dengan mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, itu mengisyaratkan
bahwa pengenalan itu pada dasarnya sudah hadir, sudah ada, tetapi belum disadari. Kata mengenal yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yang masih dalam tahap yang paling dasar, paling dangkal, menuntut kita untuk lebih mendalami, untuk mengenalnya itu mengenal lebih baik. Bukan hanya mengetahui wajahnya, bentuk tubuhnya, suaranya, namanya, tetapi juga mengenal apa yang dia pikirkan, melihat, mengetahui apa yang dia lakukan, dan juga mengenal apa yang dia rasakan. Mengenal apa saja yang dia inginkan. Begitu juga antara manusia

menjadi pilar utama dari relasi adalah komunikasi itu. Orang tidak bisa mengenal seseorang tanpa dengan lebih baik tanpa dia melakukan komunikasi. Maka seringkali terjadi dalam kehidupan kita, bisa saja tiba-tiba seseorang itu kok menjadi cuek, menjadi ketus dengan saya. Ada apa? Gitu. Lalu ketika saya penasaran bertanya dengan dia, baru saya tahu ternyata dia mendengar dari orang lain ada sesuatu yang keluar dari mulut saya tentang dia. Jadi dia mendengarkan isu hoax. Lalu kemudian hoax itu dia telan mentah-mentah tanpa bertanya dengan saya. Ketika saya tanyakan, baru dia akhirnya mengungkapkan. Untungnya saya tidak bertanya kepada orang lain. Nah, baru kemudian relasi itu membaik lagi ya, dengan yang bersangkutan, relasi interpersonal itu. Maka pada hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia, di mana dasarnya itu adalah pengenalan dan bukan hanya kenal begitu saja, melainkan berusaha mengenal lebih mendalam tentang diri, pikiran, perasaan, keinginan dari rekan atau apa ya, dengan siapa kita berkomunikasi, dengan siapa kita berrelasi. Apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam doanya, dan doa ini mengandung satu hal penting, yaitu dalam doa itu dia sebetulnya, kata Yesus, sebetulnya ingin lebih mengenalkan kita akan Bapa dan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Bapa itu melalui Sang Sabda menjadi manusia, melalui Yesus Kristus, supaya kita semakin lebih mengenal Tuhan Pencipta kita, lebih mengenal kehendak-Nya, apa yang diinginkan dalam hidup kita, supaya kita bisa mengikuti dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah itu. Lalu bagian kedua dari doa itu adalah doa Yesus untuk kita, untuk para murid, dan untuk orang-orang kepada siapa para murid itu mewartakan. Maksudnya adalah kepada orang-orang pengikut-pengikut Kristus yang mengikuti Kristus berkat pewartaan dari para murid itu dan sampai sekarang. Artinya apa? Artinya Yesus menyatakan bahwa dia mendoakan para murid pada waktu itu sampai sekarang pun dia tetap mendoakan kita. Tetap mengharapkan, mengupayakan bahwa kita semua tetap berkomunikasi dengan Allah, tetap menjalin relasi dengan Allah, hingga pada akhirnya kita kembali kepada Sang Pencipta itu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Kristus, apa yang ditunjukkan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, apa saja yang dia ungkapkan di dalam doanya, itu juga merupakan pelajaran, merupakan ajaran yang dia inginkan juga kita lakukan. Yang pertama, bahwa kita berusaha terus menjalin komunikasi antara kita pribadi dengan Tuhan. Ditunjukkan oleh Yesus bahwa dia biasanya malam atau pagi-pagi berdoa, seperti pada malam terakhir dia bersama dengan muridnya. Dia berdoa di tempat hening, lalu itu menunjukkan bahwa dia menjalin komunikasi secara sangat intim dengan Bapa, dengan Allah Bapa,
Dan inilah yang diharapkan, diajarkan oleh Yesus, juga terjadi pada diri kita masing-masing. Artinya meskipun seperti pada hari ini kita berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk berdoa bersama-sama, tetapi juga di dalam diri kita sendiri, di situ kita memberi diri kita duduk mendengarkan, memberi diri kita berbicara dengan Tuhan secara personal, secara pribadi. Baik kita sebagai umat beriman maupun juga sebagai para pelayan liturgi, juga seperti kelompok kor, organis, semua kita berkumpul untuk menjalin komunikasi relasi itu. Seperti kemarin ada pertemuan para petugas liturgi, khususnya bagian dirigen dan organis serta kor, itu anggota kor sendiri pun itu harus mengkomunikasikan perasaannya, pikirannya melalui nyanyian yang dinyanyikan itu dengan komunikasi yang baik. Makanya perlu latihan, perlu latihan pengucapan, perlu latihan intonasi supaya nadanya itu selaras, supaya nadanya sama, juga supaya apa yang diucapkan itu jelas. Semua adalah upaya untuk bisa didengarkan dan untuk bisa mendengarkan dengan baik. Maka seperti kemarin ditekankan, terutama pada saat-saat tertentu, itu organis yang tidak harus main. Misalnya kor pada saat waktu komuni tidak harus sepanjang komuni itu nyanyi terus. Ada waktunya itu dalam keheningan, karena anggota kor juga perlu keheningan itu, nggak sibuk menyanyi terus gitu. Itu hanya contoh sederhana saja dalam kehidupan kita. Contoh lain soal komunikasi yang kita jaga dengan baik, seringkali kita tidak mampu menahan godaan, misalnya untuk dalam perayaan, selama perayaan Ekaristi itu, untuk berpuasa, puasa apa misalnya, tidak merokok misalnya. Di beberapa stasi di pedalaman Kalteng itu beberapa kali terjadi di gereja stasi itu, ada yang pada waktu misa itu keluar dia sebentar satu batang, padahal masih misa masih berlangsung. Terus saya ingat itu dulu waktu awal-awal saya mulai di sana. Kadang-kadang kita mungkin juga ada godaan untuk buka HP. Hanya sebentar melihat itu. Ada beberapa yang senyum-senyum kena. Iya betul. Dan juga hal-hal lain yang seringkali mengganggu, mengganggu suasana, konsentrasi kita tanpa kita sadari ataupun dengan sadar kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih dalam Kristus, ada banyak alat-alat komunikasi yang tujuannya adalah untuk membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik, dengan lebih nyata. Zaman COVID, alat komunikasi HP itu sangat diperlukan pada saat misa. Tetapi kemudian sesudah selesai masa COVID itu, kita menyadari bahwa ternyata perjumpaan personal itu tidak bisa digantikan. Tetap sesuatu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu zaman sekarang, alat
Komunikasi juga bisa menipu kita. Alat komunikasi yang berupa benda-benda itu ya. Karena orang bisa menelpon orang asing, menelpon tetapi dengan wajah orang yang kita kenal, dengan suara orang yang kita kenal. Memberikan informasi yang menyesatkan kita. Mungkin ada yang pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami sekali. Dan orang nelponnya mau minta bantuan, pinjam duit. Untungnya saya menelpon, waktu itu menelpon suaminya. Lalu suaminya bilang, Dah, nggak tahu apa-apa ini. Ini dari tadi dia di sini katanya. Kenapa? Barusan aja. Itu selama berapa lama dia di situ nggak ada telepon gitu. Nah, untungnya saya mengecek gitu. Nah, untuk bisa mengetahui informasi yang sebenarnya, bisa kita lakukan seperti itu atau

0: Maka dalam hal komunikasi penting sekali perjumpaan secara pribadi, personal. Juga dalam hal iman antara kita dengan Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih dalam Kristus, dari apa yang disabdakan oleh Yesus pada hari ini, kita diingatkan pertama pentingnya komunikasi dan perjumpaan pribadi. Pertama-tama antara kita dengan Tuhan yang tetap harus terjalin terus-menerus. Dan juga dari situ kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita semakin mengenal lawan kita dalam hal berkomunikasi, mengenal relasi kita, khususnya kita lebih mengenal kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui permenungan, melalui doa dan komunikasi kita dengan Tuhan. Semoga Tuhan semakin meningkatkan dan memperdalam iman kita. Amin.
1: Telah kita
0: saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri.
1: Disampaikan oleh Pastor Karim MSF, dan setelah mendengarkan homili, umat bangkit berdiri, memperbaharui iman kepercayaan dengan mengucapkan syahadat para rasul. Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Untuk segera tuliskan. Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita memasuki doa umat.
2: Kristus bersabda, ini yang pertama dan terakhir. Mari kita panjatkan

0: dan setia. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, semoga para pemimpin mengakui dirinya sebagai sarana di tangan-Mu dan mengutamakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Semoga mereka saling bahu-membahu dalam membangun kesejahteraan bersama seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi mereka yang sedang kebingungan dan putus asa,

0: kami pun tergerak untuk mau berbagi hidup dan pengharapan kami akan Dikau, sumber hidup kasih sejati. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Bagi semua yang berada

0: Pendapat surgawi kami, keluarga-keluarga Kristiani yang berkumpul di tempat ini, bersyukur kepada-Mu atas segala rahmat yang boleh kami alami, terutama atas kesetiaan-Mu untuk berkomunikasi dengan kami menyampaikan sabda-sabda dan kehendak-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk sebuah keluarga yang juga bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu selama sepanjang minggu yang telah berlalu. Kami juga bersyukur bersama sebuah pribadi atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Semoga berkat-berkat-Mu tetap menyertai kami, menguatkan kami dengan rahmat-rahmat-Mu, agar kami pun tetap setia kepada-Mu dalam perjalanan hidup kami. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Kita bersyukur bersama saudara-saudara kita yang merayakan hari istimewa mereka pada saat ini, khususnya mereka yang merayakan ulang tahun kelahiran mereka. Yang pertama, kita bersyukur bersama saudari Medi yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Untuk Immanuela Bianca Hadiwijaya, merayakan ulang tahun ke-15 tahun. Untuk Lisbeth Aurelia Edlin, merayakan ulang tahunnya yang ke-14 tahun. Untuk Bapak Frankie Ferdinandes, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Dan untuk Ibu Teresia Sumartina, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-77 tahun. Semoga saudara-saudara kita yang merayakan hari istimewa mereka pada hari ini boleh menikmati rahmat Tuhan, rahmat kegembiraan, dan juga selalu bersyukur atas rahmat hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka, dan tetap berusaha menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit, mereka yang berusia lanjut, dan secara khusus kita berdoa untuk Ibu Teresia Sumartina Ning Sudiran. Kita berdoa juga untuk saudara-saudari kita yang sedang mengalami permasalahan berat dalam hidup mereka.

kita doakan juga saudara-saudara kita yang telah dipanggil kembali menghadap Bapa Surgawi. Secara khusus kita berdoa untuk kebahagiaan abadi, keselamatan kekal dari anaknda Erik Ungli, Bapak Lekoy, dan Eyai. Untuk Bapak Novianto Catur Nugroho,

0: Bapak Engkong Gunawan Wijaya, yang dipanggil menghadap Bapak Surgawi 16 tahun lalu. Untuk Bapak Ayub Suharsono, yang dipanggil Tuhan 8 tahun yang lalu. Dan untuk arwah Bapak Yosef Gawa, yang dipanggil menghadap Bapak Pencipta 6 tahun lalu. Kita juga berdoa untuk saudara saudari kita, anggota keluarga kita yang telah dipanggil kembali menghadap Tuhan. Kita mohon pengampunan Tuhan atas segala dosa mereka, dan semoga Tuhan menyatukan mereka dengan para kudus di surga, menikmati kebahagiaan kekal, dan menjadi pendoa bagi kita semua. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Ya Allah Bapa kami, Engkau dengan Roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja. Perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan Roh Yesus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami.

0: kami mohon, ajarilah kami untuk hidup sederhana dan penuh cinta kepada sesama, seperti umat perdana yang selalu rukun serta tekun dalam doa dan ekaristi, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Antifon Komuni, aku mohon ya Papa, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aleluya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, IKN dan juga Sendawar Kutai Barat, sampai di sini siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus dari Gereja Katolik Santo Lukas Temindung Samarinda. Kita akan kembali ke studio untuk melanjutkan program siaran pada hari ini. Mewakili yang bertugas di lapangan, Saudara Kamal Ansori, Edi Santo, Justina Cinarko, Andri Kristianto, dan saya Nunuk Sugiarso mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga kita semua, keluarga kita, niat baik kita, karya kita selalu diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, telah kita ikuti siaran langsung perayaan Ekaristi Kudus Misa Pagi dari Gereja Santo Lukas bersama reporter Nunu Sigiarso. Dan selain ini pendengar, kami akan kembali temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda Pagi hanya di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Aku kini tak bisa lagi melangkahkan kaki ke sekolah, bermain dengan kawan, dan terbatas untuk melakukan banyak hal.
1: Kak, ini tongkatnya jatuh.
2: Walau kau kini beda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan, apalagi dikucilkan. Penyandang disabilitas punya hak-hak dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Disabilitas dilindungi oleh negara.
1: Kakak, ayo semangat.
0: Iya, aku harus semangat agar aku kuat.
2: Semangat.
0: Mari kita rangkul disabilitas. Stop beda-bedakan mereka.
3: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 Sendawar. Jumpa lagi di ruang dengar Anda bersama saya Ibnu yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 13.15 waktu Indonesia Tengah.

Nah pendengar, tadi telah kita dengarkan relay dari Pro 1 Samarinda mengenai silang ibadah minggu. Setelah ini kami akan hadirkan lagu-lagu menarik dan lagu-lagu terkini hingga membuat mungkin di liburan Anda terasa lebih santai, terasa lebih nyaman dengan mendengarkan Pro 1 Sendawara. Nah pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Republik Indonesia. Kita hadirkan spesial lagu Aku Masih Sayang Padamu dari ST12. Selamat mendengarkan.

0: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
1: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
1: 3M apa itu 3M, Bu?
0: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Menguras apa?
0: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
1: Kayak apa, Bu, contohnya?
0: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan.

0: kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
1: Oh, siap, Bu.
2: Ayo cegah DBD dengan 3M, mengubur, menguras, dan menutup.
3: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan, pesanan ini. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
2: Tukasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki program Inforama, informasi dan lagu-lagu sekitar mancanegara.

Nah, baik pendengar, untuk informasi pertamanya itu adalah pejabat Eropa berunding dengan Gardan Revolusi Iran soal Selat Hormuz. Perwakilan dari negara-negara Eropa telah memulai negosiasi dengan pasukan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terkait jalur pelayaran kapal melalui Selat Hormuz, lapor penyiar pemerintah Iran IRIB pada Sabtu. Pada tanggal 28 Februari kemarin, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Eskalasi di sekitar Iran telah menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, sehingga mendorong kenaikan harga energi. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawat.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
2: Hai pendengar setia Pro 1 Sendawar, kita lanjutkan mengenai berita antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Eskalasi di sekitar Iran telah menyebabkan blokade dengan faktor di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dan negara-negara terpersia ke pasar global, sehingga mendorong kenaikan harga energi. Sebelumnya pada Jumat 15 April 2026, Menteri Luar Negeri Menlu Iran Abbas Aghashi mengaku adanya keberadaan ranjau di Selat Hormuz dan mengatakan hal itu menjadi alasan mengapa kapal-kapal ingin melewati Selat Hormuz harus berkoordinasi dengan Teheran. Sebanyak 30 kapal dilaporkan telah melintasi di Selat Hormuz sejak Rabu malam 13 Mei di bawah pengawasan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran. Data dari platform pelacakan kapal Marine Traffic menunjukkan sedikitnya 4 kapal yang terkait dengan China melintas selat tersebut dalam 24 jam terakhir. Melalui koridor pelayanan aman milik Iran, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur maritim paling penting di dunia untuk mengirimkan minyak dan gas. Selat itu praktis tertutup bagi sebagian besar kapal sejak dimulainya serang Amerika dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Akibatnya arus pengiriman sumber energi dan kargo global menjadi terganggu. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Kita melanjutkan dengan berita selanjutnya. Erdogan sebut Israel pemicu utama krisis Timur Tengah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Sabtu 16 Mei 2026 menyebut Zionis Israel sebagai salah satu pemicu utama krisis di Timur Tengah. Erdogan menyatakan Israel berulang kali menunjukkan lewat aksinya kesediaan untuk menggoyangkan seluruh kawasan demi kepentingan sendiri. Ankara meyakinkan bahwa penting untuk terutama menetralisir provokasi Israel dan kemudian berupaya membangun perdamaian berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Ia juga menekankan bahwa isu apapun di kawasan harus diselesaikan oleh para pemain regional tanpa campur tangan pihak luar. Turki akan terus berupaya mencegah eskalasi lebih lanjut dan memperkuat stabilitas di Timur Tengah, tambahnya. Lebih lanjut, sang presiden juga mendesak negara-negara di kawasan untuk melupakan keuntungan politik, jangan pendek demi kepentingan negara mereka tersendiri dibanding negara asing atau perusahaan multinasional.

0: loh loh kok bayar nyelonong bener itu kan lampu bohong
1: so ini ngapa lah so biasa kayak macam jo
0: nah ijo una lawan arus bahaya toh gak aduh ini dada itu kan tikungan
1: so lah gak penting saya tertib
0: aduh ini jo koi ulih nyetir kahe berarti ulih mengemudi kendaraan
1: maksudnya
0: iya karena nente kendaraan di ala umum ijo harus toga etika berkendaraan dan kaji rambu-rambu ya pak.
2: Selalu taati rambu lalu lintas dan hargai pengguna jalan lainnya demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

0: katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga, baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Putin dijadwalkan bertemu Xi usai kunjungan Trump ke China. Kementerian Luar Negeri China memastikan Presiden Rusia Vladimir Putin akan berkunjung ke Beijing beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Presiden Xi Jinping. Kunjungan tersebut berselang hanya 4 hari dari lewatan resmi Donald Trump ke Beijing pada 13 hingga 15 Mei 2026. China dan Rusia terus berkomunikasi erat mengenai persiapan pertemuan antara kedua presiden. Kami akan merilis informasi lebih lanjut pada waktunya, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun pada Jumat 15 Mei 2026. Pertemuan terakhir antara Presiden Putin dan Presiden Xi secara langsung adalah pada konferensi tingkat tinggi KTT Shanghai Cooperation Organization di Tianjin pada 31 Agustus 1 September hingga 2025. Selain itu, Xi dan Putin juga sempat berkomunikasi melalui sambungan video pada 4 Februari 2026. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita tersebut.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kau tebang pohon di sini? Habis sudah ini hutan kalau kau tebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau hutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah, bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: komitmen.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku antara kerikil dan pasir merah tersembunyi.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Saya akhiri sesi Inforama pada pagi menjelang siang hari ini. Dan nanti di pukul, tepat di pukul 11 akan kami hadirkan Idola RRI. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik, berdengar saat ini waktu menunjukkan pukul 11 tepat waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya, Idola RRI, Indonesia Layak Anak.

Untuk berita pertama, banyak anak muda cuci darah. Dokter jelaskan pemicu dan cara menjaga kesehatan ginjal. Kasus gagal ginjal yang berujung pada tindakan cuci darah kini semakin meningkat, termasuk di kalangan usia muda. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena sebelumnya penyakit ini lebih banyak dialami oleh kelompok usia lanjut. Nah, kata dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya mengatakan, saya sendiri makin sering ketemu pasien usia 30 tahunan, bahkan lebih muda sudah masuk gagal ginjal, ujar Dr. Deska Medika Hirtanto, dokter spesialis penyakit dan subspesialis ginjal dan hipertensi dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jawa Timur dalam postingan Instagram yang dikutip pada Kamis 16 April 2026. Ia menjelaskan tiga penyebab utama gagal ginjal. Pertama, hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Kedua, kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes. Ketiga, gaya hidup tidak sehat seperti konsumsi makanan tinggi garam dan gula, kurang aktivitas fisik, serta kurang tidur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Eh, yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
4: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
3: Tapi kayak beneran lah, Bu.
4: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
3: Suka lupa tuh, Bu.
4: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
5: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Pendengar, kita lanjutkan mengenai, nah, masalah awal penyakit ginjal. Nah, tips menjaga kesehatan ginjal. Dokter alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unair Surabaya ini membagikan sejumlah langkah sederhana untuk menjaga kesehatan ginjal. Upaya tersebut antara lain dengan mengontrol tekanan darah dan gula darah, mencukupi kebutuhan cairan, menjaga pola makan, serta melakukan screening secara rutin. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa biaya cuci darah tanpa jaminan kesehatan berkisaran antara 800 ribu hingga 2 juta per sesi. Bahkan bisa lebih, menurutnya biaya tersebut tetap terasa berat bahkan bagi kalangan mampu. Nah, pendengar, alangkah baiknya agar saat ini baik di kalangan remaja, dewasa, bahkan anak-anak, kita menjaga kesehatan kita agar selalu menjaga pola makan, kemudian pola minum. Yang paling penting adalah pola istirahat dan menghindari makanan-makanan manis yang berlebihan. Karena jika terus manis maupun pedas, sesuatu hal yang berlebihan pasti akan menyebabkan suatu penyakit yang jelas-jelas pasti datangnya dari tubuh apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Dan jangan lupa tetap berolahraga. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat. Malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik pendengar, kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Dari anak tanpa vaksin, kelonjakan pasien, cuci darah, rantai krisis kesehatan yang terabaikan. Krisis kesehatan di Indonesia tidak datang tiba-tiba, ia tumbuh pelan, nyaris tak disadari. Di satu sisi, ribuan anak dibiarkan tumbuh tanpa vaksin, tanpa perlindungan dasar dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Di sisi lain, rumah sakit dipenuhi pasien penyakit kronis yang harus berobat seumur hidup dengan biaya fantastis. Dua situasi ini terlihat terpisah, padahal saling berhubungan satu rantai panjang yang sama. Kegagalan pencegahan sejak awal. Lebih dari satu dekade lalu, pemerintah Republik Indonesia telah menyadari adanya pergeseran pola penyakit di Indonesia. Dari yang semula dinominasi infeksi penyakit menular menuju penyakit kronis yang diam-diam menggerogoti. Pendengar, dulu ancaman utama datang dari penyakit menular seperti tuberkulosis, diare hingga infeksi saluran pernapasan. Kini daftar itu berubah. Kementerian Kesehatan menemukan bahwa penyakit stroke, jantung, kanker, dan diabetes kini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Pergeseran ini bukan sekedar statistik, melainkan tanda bahwa masyarakat hidup dalam atau dengan cara negara merespon ikut berubah. Namun perubahan itu tidak sepenuhnya diikuti kesiapan. Penyakit menular belum benar-benar hilang, sementara penyakit tidak menular terus naik tanpa jeda. Pemerintah sendiri menyebut situasi ini sebagai beban ganda, dua krisis kesehatan yang berjalan bersamaan tanpa penanganan yang seimbang.

0: Bau, busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Mari kita dengar dengan berita selanjutnya. Generasi tanpa perlindungan, ribuan anak Aceh tak tersentuh imunisasi. Di Aceh, celah itu terlihat jelas. Dalam 5 tahun terakhir tercatat 2.801.984 anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Sebagaimana bahkan tidak pernah menerima vaksin sama sekali sejak lahir. Yang disebut juga sebagai kategori zero dose atau kelompok paling rentan dalam sistem kesehatan. Angka ini bukan sekedar persoalan biasa atau persoalan administratif. Ia berarti ribuan anak tumbuh tanpa perlindungan dasar terhadap penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Dalam kondisi seperti ini, ancaman wabah bukan lagi kemungkinan, melainkan suatu yang terus berulang. Dinas Kesehatan Aceh mencatat bahwa sebanyak 2000 di tahun 2025 ada 5204 kasus suspek campak dengan 1241 kasus terkonfirmasi serta 6 kasus rubella, sementara pada tahun 2026 hingga Maret terdampak 724 suspek, 124 konfirmasi campak dan 1 kasus rubella.

0: Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
1: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
2: Masa?
1: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
1: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

muda mencapai 800 kasus. Usia 20 hingga 29 tahun di usia 2.400 kasus. Di usia 30 hingga 39 tahun 8.600 kasus. BPJS Kesehatan mencatat klaim layanan hemodialisis atau cuci darah terus meningkat, di mana pada 2025 mengalami kenaikan 7% dibandingkan sebelumnya. Di sisi lain, estimasi pembiayaan lanjut Tiffany BPJS Kesehatan, total biaya hemodialisis kurang lebih di 7 triliun secara general dari 2021. Untuk kasus gagal ginjal, total penanganan pada 2025 mencapai 13 triliun. Angka tersebut mendapatkan gagal ginjal sebagai pembiayaan tertinggi kedua setelah penyakit jantung yang mencapai 17 triliun. Meski gagal ginjal berada pada posisi kedua, jumlah pasien gagal ginjal hanya sekitar 640 ribu jiwa. Jauh lebih dikit dibandingkan pasien jantung yang mencapai 3 juta jiwa. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar? Bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa? Keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Fusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Fusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, tandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang...

0: Harusnya bisa menyelesaikannya, tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
1: Back to Manchester is nice.
2: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini.

Inggris, kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Dairoton ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Pacer harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al-Awwal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hubert. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang.

0: Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman. Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
2: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
2: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
2: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerah.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
2: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
2: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.
5: 97,6 FM mendengar Pro Satria Samarinda, saatnya kumandang azan syukur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kembali Anda akan ikuti penyampaian dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: ready.
1: Well, it was a game where there were like moments.
0: Beberapa waktu lalu kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini melawan tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persija Jakarta disumbang

ang risosilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi

8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Melit United naik satu tingkat ke posisi kelima.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam langkah ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga berarti Persita, Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here.

seimbang ini membuat Manut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press corner laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10.000 penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapa anak kerapnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Stadion Manahan, dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan kupa.

0: kebersamaan dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik, pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
0: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
1: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan

Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki program acara Sendawar siang hari ini. Tadi telah kita dengarkan relay dari Pro 1 Samarinda ke Pro 3 Jakarta mengenai dinamika olahraga. Saat ini Anda mendengarkan di frekuensi 103,3 MHz. Nah, untuk informasi pertama pendengar, jalan lenggang saat libur panjang, warga nikmati wisata di Kutai Barat. Liburan panjang peringatan kenaikan Yesus Kristus ya kemarin ya pastinya sudah lalu dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya dilakukan warga Samarinda Wisnu Aswin yang memilih menghabiskan waktu libur di objek wisata Jantur Sengkulai di Kabupaten Kutai Barat. Meski bertepatan dengan hari libur nasional, Wisnu mengaku tetap menjalankan aktivitas pekerjaan seperti biasa. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia bersama keluarganya memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke salah satu objek wisata air yang cukup terkenal di Kutai Barat. Wisnu mengatakan suasana perjalanan selama liburan panjang terasa lebih nyaman karena kondisi jalan jauh lebih lenggang dibandingkan hari-hari biasa. Hal itu membuat perjalanan bersama keluarga menjadi lebih santai dan menyenangkan. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami,

Baik pendengar, kita lanjutkan dengan Jalan Lenggang. Saat libur panjang, warga nikmati wisata di Kota Ibarat. Wisnu mengungkap Kota Ibarat dikenal sebagai sebutan Seribu Jantur, menjadi pilihan wisata keluarga untuk menikmati suasana alam dan udara segar. Menurutnya, kawasan air terjun Sengkulai di Kutai Barat memiliki pemandangan yang indah dan cocok untuk menghabiskan waktu liburan. Untuk menunjang kenyamanan perjalanan, Wisnu memilih menggunakan kendaraan roda 2. Selain lebih santai, kendaraan roda 2 dinilai lebih praktis untuk menikmati perjalanan wisata bersama keluarga sambil menikmati suasana alam sepanjang perjalanan. Diketahui juga libur panjang kenaikan Yesus Kristus disambut akhir pekan menjadi momentum yang dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk berpergian ke tempat wisata maupun mengunjungi keluarga di luar kota.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu gak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, ibu ini terlalu ngebanggain

0: barang impor. Nih lihat, bapak tadi beliin tas nih buat ibu.
1: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama bapak.
0: Ah, ibu bisa aja. Tas ini bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
2: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

0: Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lewat 1 menit. Setelah kita dengarkan Sendawar siang ini, saatnya kita masuk di Ragam Etnis Jawa pada hari ini. Ya, bagi para pendengar yang ingin request lagu-lagu Jawa, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938. Halo, selamat siang, Bang Wasu Penarung.
2: Selamat siang.
1: Nah, gimana kabarnya Bang Wasu?
2: Oh, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Info cuaca Bang Wasu?
2: Ya, hujan sampai pagi.
1: Ini sudah kering atau masih hujan Bang Wasu?
2: Sudah berhenti, tapi mendung.
1: Oh, mulai berhenti ya Bang Wasu.
2: Perawan Kalimantan sudah diputar belum?
1: Perawan Kalimantan, bentar Bang Wasu. Belum diputar Bang Wasu?
2: Kalau belum saya minta putar itu aja.
1: Oke siap Bang Wasu. Siapa salamnya Bang Wasu?
2: Satu salam untuk semuanya aja menikmati suasana hujan.
1: Di sini tadi hujannya Bang Wasu, sekarang kering nih, sedikit matahari.
2: Oh iya, sama juga. Tapi belum panas ini. Ini masih dingin cuaca. Ayo, bang siapa ini?
1: Ibnu Bang Wasu.
2: Hah?
1: Ibnu.
2: Oh Ibnu.
1: Iya.
2: Oh. Hati-hati pulangnya, semoga sehat sampai rumah.
1: Amin, terima kasih Bang Wasu.
2: Ayo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat siang kembali menjelang sore Bang Wasu.

Baik pendengar, tak berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan request lagu dari Bang Wasu, Perawan Kalimantan. Selamat mendengarkan.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Baik pendengar setia Pro 1 Sandawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lewat 19 menit. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz.

Nah, benar, masih kami buka kembali. Lanjutkan sesi ragam etnis Jawa. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Jawa, boleh menghubungi di line interaktif kami di 02 08 12 5 05 23 938.

0: boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: aja.
1: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
0: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
1: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
0: Iya nah, betul. Tapi kan, durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
1: Oh, gitu ya, ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
0: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
2: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13.41 menit waktu Indonesia Tengah. Mas kita buka lagi ya di line interaktif kami di Ragam Etnis Jawa di 08 12 55 2 39 38.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo, main ini koi.
2: Iki lo makan yang mana?
1: Tangi turu. Ambil susu mana? Ambil susu mana? Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Tuh nggak mau makan ya. Oh, susu susu
1: wae toh. Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini. Kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu. Iki tanganmu kok grunjal-grunjal ngopo to? Ah, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Sunis oke.
2: Oke. Ya ben.

0: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13:55. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini akan dilanjutkan dengan rekan saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Ada spesial lagu di akhir jumpa dengar kita pada hari ini. Ada Via Valen yang berjudul Sayang. Selamat mendengarkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Berita Sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kita berjumpa dalam Berita Olahraga Sepekan, edisi Minggu, 17 Mei 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah Berita Sepekan Olahraga selengkapnya.

0: Cer yang kini tengah menjalani program mandiri di lorong Stadion Sedurungas terus mengasah fisik dan tekniknya agar bisa mencapai presentase yang diinginkan. Pelatih Tarung Derajat Paser Firman mengatakan setelah program mandiri, rencananya untuk para fighter ini akan melakukan tryout ke beberapa daerah, salah satunya yakni ke kota Samarinda.
1: Untuk persiapan sendiri, untuk atlet-atlet kami sudah siap untuk sepenuhnya, tinggal latihan fisik sama teknik aja lagi.
2: Masih
1: tahap mandiri. Untuk TC sendiri 2 bulan sebelum porprov mungkin baru dilaksanakan.
2: Ada.
1: Iya.
2: Ini rencana nanti
1: ya? Tryout kemungkinan kami mengajukan untuk di Samarinda, Penajam sama Balikpapan. Dari anggaran sendiri mungkin ya, karena masih terbatas anggarannya.
0: Firman menyebut sementara dalam program mandiri kualitas atletnya

0: latih tanding?
1: Banyak sekali kendalanya.
0: Apa itu? Bisa.
1: Kendalanya dari peralatan sendiri. Kami belum dapat peralatan dari pemerintah daerah, termasuk itu matras, peralatan tanding ataupun baju-baju latihan kita belum ada. Iya.
0: Masih kendala.
1: Masih umum, ya. Iya, kendala umum. Terkait masalah latihan kan kita sangat butuh peralatan.
0: Berapa yang kita turunkan di program?
1: Insya Allah nanti ada 20 atlet untuk tarung derajat. Putra, kalau untuk kelas tarung putra 14, yang putri itu ada 5 kelas. Dan di sini gerak itu ada 7 kelas. Ya, itu campuran. Ada yang grup, ada yang tunggal, ada yang 3 orang dan 4 orang.
0: Meski menjadi tuan rumah, namun bagi Firman peluang untuk meraih juara umum cukup berat melihat komposisi fighter dari kota Samarinda yang mumpuni di berbagai kelas. Kendati demikian, sementara ini secara realistis, ia menargetkan setidaknya 3 keping medali emas dan bisa lebih jika adanya anggaran untuk persiapan yang matang. RRI, Randy Valepi Kusuma.

0: Samarinda berhasil mencuri poin penuh usai menumbangkan tuan rumah Bali United dengan skor 2-3 dalam guliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 yang bergulir pada Senin 11 Mei 2026 malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kemenangan ini pun sekaligus membawa pusut etam terus menempel Persib Bandung dalam perebutan puncak klasemen menjelang akhir musim. Meraih kemenangan dramatis pekan ini membuat kepala pelatih Borneo FC Samarinda Fabio Lefundes sangat tersentuh karena performa anak asuhnya yang mampu memberikan penampilan apik selama pertandingan bergulir.
1: Primeiro, dar os parabéns aos meus jogadores. Antes de qualquer coisa, dar os parabéns por eles, assim nós fizemos primeiro tempo abaixo.
0: Saya mau ngomong selamat kepada pemain karena mereka luar biasa dalam pertandingan ini dan kasih penampilan maksimal. Babak pertama kita tidak terlalu bagus, akhirnya kita harus masuk di ruang ganti. Kita memasukkan dan menyesuaikan dua pemain kita tadi dengan pemain baru yang masuk. Kemungkinan performa kita di babak kedua bisa luar biasa. Terus kemungkinan juga kita bisa lebih banyak cetak gol dan banyak peluang juga. Tapi ya kita harus mensyukuri atas hasil ini.
1: Mas, na verdade o que a gente desejava, o que a gente gostaria mesmo é de fazer os três pontos e a gente conseguiu. Parabéns a eles.
0: Lebih lanjut, sang pramu strategi dari Brasil itu juga menyampaikan pendapatnya mengenai performa Borneo yang masih dianggap sebelah mata dan menginginkan kekalahan timnya. Bahkan sepekan terakhir ia hanya melihat berita tentang Persib Bandung dan Persija Jakarta yang selalu menjadi trending topic. Padahal legend pesut etam berada tepat di posisi yang sama dengan Persib Bandung.
1: Ya sih, nós jogamos 32 jogos.
0: Kita sudah main 32 pertandingan, tapi masih ada saja orang yang ragu dengan performa Borneo. Pasti ada banyak. Ada orang mau kita bergeser dari posisi yang kita lagi rebut dengan Persib Bandung. Selama kompetisi ini, saya selalu melihat wartawan menulis beberapa poin perbedaan Persib Bandung dengan Persija. Tidak pernah ngomong soal Borneo, tapi kita tetap kerja, kita tetap diam dan tidak mau berkomentar. Terlepas dari yang disampaikannya, Fabio sangat berterima kasih dan mengapresiasi seluruh tim, baik itu pemain, staff, dan kitman yang selalu solid dan bekerja keras untuk meraih tujuan yang sama. Dari hasil kemenangan pekan ke-32 ini, Borneo FC Samarinda menempel ketat Persib Bandung dengan perolehan poin yang sama, yakni 75 poin dan masing-masing masih menyisakan 2 pertandingan lagi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Kampus League 2026 meresmi menggelar pertandingan regional di Kota Samarinda dengan melibatkan 4 perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Regional Samarinda diikuti Universitas Mula Warman, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Politeknik Negeri Samarinda, dan Politeknik Negeri Balikpapan. Head of Competition and Talent Development Kampus League, Dev Leopold menjelaskan, kompetisi di Samarinda menggunakan format setengah kompetisi atau round robin. Menurutnya, format kompetisi di setiap regional berbeda sesuai dengan jumlah peserta dan kebutuhan pertandingan.
3: Di 4 tim ini kami menggunakan format round robin setengah kompetisi, tanpa semifinal, tanpa final. Jadi standingnya penentuan juara peringkat 2 dan peringkat 3 ditentukan dari hasil akhir klasmen. Hari pertama sebagai penentuan, hari kedua sebagai penentuan, dan hari ketiga sebagai penentuan. Karena kalau ada tim yang sama-sama saling mengalahkan, itu akan seru di hari ketiga.
2: Selain Samarinda, Kampus League juga digelar di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta dengan sistem pertandingan yang beragam. Regional Jakarta dan Surabaya menjadi wilayah dengan jumlah peserta terbanyak, termasuk untuk kategori putri yang harus melalui babak kualifikasi. Pada fase nasional nanti, tim terbaik dari masing-masing regional akan bersaing memperebutkan gelar juara nasional. Samarinda sendiri mendapat 1 slot wakil untuk kategori putra, sementara tahun ini belum memiliki wakil di kategori

0: kompetisi ini, para atlet mahasiswa diharapkan mendapatkan jam terbang lebih banyak dan siap bersaing di tingkat yang lebih tinggi. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Menatap perhelatan pekan olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang akan bergulir pada 14 November 2026, atlet atletik Kabupaten Paser tengah mempersiapkan diri untuk dapat tampil baik guna menjaga marwah sebagai tuan rumah pelaksana. Hanya saja karena persoalan anggaran dan hal lainnya, sementara ini program latihan mandiri harus berjalan seadanya dan belum melakukan pemusatan latihan atau program khusus. Seperti yang dijelaskan pelatih sprinter atletik Paser Agustinus Jari, bahwa program latihan mandiri ini disebutkannya persiapan sedikit terlambat. Meski harus menempuh perjalanan kuaro ke Grogot hanya untuk melatih para atletnya yang didominasi oleh para pelajar ini, namun ia menyempatkan diri untuk memberikan program kepada anak asuhnya itu.
2: Tapi kalau di persiapan sekarang, menurut saya sih agak terlambat.
3: Terlambat. Ya. Kita mulainya dari kapan, Pak?
2: Seharusnya kan kalau saya mulainya sudah lama ya, ini binaan, karena saya juga persiapannya tetap pelajar ya. Nah, jadi kalau untuk target saya di Poprov, saya belum punya target yang saya janjikan.
3: Belum ada target realistis ya?
2: Ya, karena sementara mereka cuma pelajar. Kalau saya mulai sudah lama, saya tetap lama karena saya juga dari kuaro. Saya dari kuaro ke sini itu hanya untuk melatih anak-anak ini. Tujuan saya untuk mengembangkan potensi anak-anak Paser pastinya. Karena saya bina ini di long juga, di pelajar. Khususnya banyak yang pelajar. Untuk yang Poprov ini masih belum tahu nih gimana.
1: Lebih lanjut, Agustinus mengaku bahwa ia baru-baru ini dipanggil oleh Pengcap Pasi untuk dapat membantu melatih sebagai pelatih kategori sprint. Sehingga sementara ini masih fokus menjalani program mandiri dengan latihan dasar biasa untuk penguatan fisik dan daya tahan tubuh.
2: Sementara baru disampaikan sama pengurus pastinya, saya diminta tolong untuk di sprinter di 100, 200, 400, tapi untuk saat ini masih menunggu,
3: tapi masih untuk ya program latihan sementara.
2: Ya, sementara ya. Seperti ini, saya harapnya, karena saya mikir kalau seandainya saya nunggu harus TC, itu mungkin saya rasa tidak terkejar waktunya, karena November itu sama bulan sekarang sudah berat untuk bersaing pada sebenarnya.
1: Menurut Agustinus, ideal persiapan atlet atletik khususnya sprinter ini minimal 1 tahun menjelang pelaksanaan Porprov, karena untuk mengejar 1 detik saja baginya tidak mudah. Untuk itu, ia berharap agar bisa memaksimalkan waktu persiapan yang ada, maka dibutuhkan arahan dari Pengcap Pasi Paser untuk melakukan TC ataupun tryout keluar daerah. RRI Randy Valevi Kusuma melaporkan.
0: Politeknik Negeri Samarinda Polnes terus menjaga peluang dalam persaingan regional Samarinda pada ajang Kampus League 2026. Tim asuhan Sandi Indra Cahya ini mencatat 1 kemenangan dan 1 kekalahan, sehingga hasil pertandingan berikutnya menjadi penentu langkah mereka. Indra mengakui persiapan tim sempat terkendala masalah teknis, terutama keterbatasan fasilitas latihan.

0: di minggu-minggu akhir menuju pertandingan.
1: Meski demikian, ia menilai para pemain sudah mampu menjalankan strategi sesuai dengan rencana dan tampil lebih baik pada laga kedua. Indra menegaskan setiap pertandingan di Campus League dianggap sebagai final, sehingga tim dituntut tampil maksimal di setiap laga. Pada jadwal pertandingan selama 3 hari berturut-turut juga menjadi perhatian utama dalam menjaga kondisi fisik pemain. Sementara itu, Kapten Tim Polnes Muhammad Rizky menyebutkan timnya sempat mengalami kendala terkait adaptasi lapangan dan juga teknis pertandingan.
2: Ini udah ya, gara-gara hari game pertama itu kan lagi apa sih namanya kaget-kagetnya tuh, gara-gara ada event Campus League ini. Jadi kalau saya harap sih besok itu udah enak sih mainnya.
0: Adaptasi.
2: Adaptasinya.

0: juga makan buat
1: yang banyak.
2: Ia optimis Polnes dapat tampil lebih baik pada pertandingan selanjutnya dengan mulai beradaptasi dengan atmosfer kompetisi. Pihak Polnes juga berharap Kampus League dapat terus digelar di Kalimantan Timur sebagai wadah pembinaan dan pengembangan atlet basket tingkat mahasiswa. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Persib Bandung sukses membawa pulang 3 poin penting dalam lanjutan pekan ke-32 Super League Indonesia musim 2025-2026. Menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri Samarinda, Persib menang dengan skor 2-1. Persija sempat membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-20. Namun Persib berhasil membalikkan keadaan lewat 2 gol Adam Alis yang memastikan kemenangan Maung Bandung. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal laga. Kedua tim menyerang dalam atmosfer panas yang dipadati sekitar 5.900 penonton di Stadion Segiri. Pelatih Persib Bojan Hodak menyebutkan kemenangan ini menjadi modal penting dalam perburuan gelar musim ini.
1: I said before it will be nice game, it will be very tough match. It's never any favorite, and this is happen. Maybe not the best game to enjoy, but very tough, hard work, and then at the end we decide the match by Adam, who was today really inspired. And we are happy with 3 points, focus on next game.
0: Sementara itu pelatih Persija, Mauricio Soja, mengaku kecewa atas hasil pertandingan ini. Ia menilai Persija sebenarnya tampil lebih baik dan layak meraih kemenangan.
2: É claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
3: Aqui kita sudah puas dengan hasil ini.
2: É claro que

0: dengan skor 62 berbanding 47. Sementara pertandingan lain mempertemukan Politeknik Negeri Balikpapan melawan Politeknik Negeri Samarinda yang berakhir dengan kemenangan Poltekba 48 berbanding 40. Format round robin yang digunakan membuat setiap pertandingan menjadi penentu karena hanya satu tim yang berhak mewakili regional Samarinda ke tingkat nasional. Pelatih tim basket Unmul, Tidarianto, menegaskan timnya tidak boleh cepat puas meski berhasil lolos ke babak berikutnya.
1: Saya sempat berdiskusi setelah game, yang jelas anak-anak habis ini rest aktif, mereka nggak boleh berleha-leha lagi karena waktunya setelah saya lihat kalender mepet sekali. Jadi setelah ini mereka langsung tetap latihan fisik, defense terlebih dahulu juga yang penting. Semua akan kita coba rambu dan komunikasikan dengan baik.
0: Sementara itu, Kapten Tim Unmul, Roit Sabik, mengakui timnya sempat tertinggal pada pertandingan terakhir. Namun menurutnya, para pemain berhasil bangkit setelah bermain lebih tenang sesuai arahan pelatih.
2: Untuk kuarter pertama, tentunya kami mungkin masih kurang fokus di game, kan? Karena memang di sana kami mungkin secara touch masih belum dapat. Tapi kami mendengarkan arahan dari coach kami agar lebih tenang, agar lebih fokus pada game selanjutnya. Jangan selalu meratapi kesalahan yang sebelumnya. Jadi dengan itu kami berusaha untuk tenang, kami pelajari apa yang salah dari sebelumnya. Akhirnya kami coba terapkan untuk next game, kan?
0: Keberhasilan Unmul lolos ke nasional menjadi pencapaian penting bagi tim basket kampus tersebut setelah mampu menjaga konsistensi permainan sejak awal kompetisi. Unmul diharapkan mampu memberikan hasil terbaik dan mewakili Kalimantan Timur pada persaingan di tingkat nasional nantinya.

0: juga saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogianya hidup dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam segenap pikiran, perkataan

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Minggu 17 Mei 2026 ya. Dan seperti biasa pendengar di Pro Dangdut, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 02 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Dewi Persik nih ya, dengan judul Bintang Pentas. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya satu buah lagu dari Dewi Persik dengan judul Bintang Pentas yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, pendengar. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke baik, sudah ada Bang Wasu yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat mendung.
0: Selamat mendung, mendung lagi di situ kah Bang Wasu?
1: Orang ayah ini lagi kita mendung terus.
0: Di sini juga cemen dari tadi nih cuacanya. Mau request lagu apa nih Bang Wasu?
1: Aku minta putar Sakit Gigi aja.
0: Gimana?
1: Sakit Gigi.
0: Sakit Gigi, ada tuh. Siapa salamnya silahkan.
1: Nah ini Bang Bagus ya?
0: Betul, dengan Bang Bagus ini.
1: Oh iya. Sampai salam. Halo. Semoga dari putra Khusyuk Rekuyo, Permana, Sista, di Kota Bangun, Ibu dari Arimola, Cici di Jolik, semoga sehat semua ya penggemar RRI.
0: Amin.
1: Ya, luar penggemar, semoga sehat juga.
0: Amin.
1: Jangan takut, biar ada penyiar terus.
0: Aman itu.
1: Satu pesaran Bang Bagus harus dari yang cewek lagi untuk pesaran aku.
0: Ah itu sudah.
1: Jangan satu aja, kalau satu aja apa tidak kurang seru.
0: Ah itu harus dua ya.
1: Harus cari yang cewek lagi untuk membantu kalian itu.
0: Harus cari yang cewek lagi nanti itu.
1: Selamat sore, hati-hati pulang ya.
0: Siap. Oke, siap. Selamat sore kembali ya buat Bang Wasu. Dan terima kasih ya untuk doa-doanya ya. Semoga kita semua sehat selalu pendengar. Untuk cuaca di sore hari ini sedang cemen aja nih di area studio pendengar. Dan Bang Wasu tadi minta diputerin lagunya Maggie Z ya, yang judulnya Lebih Baik Sakit Gigi. Dan masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 2 39 38.

Pagi baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan dua buah lagu lagi ke ruang dengar Anda. Ada yang pertama dari requestan Bang Wasu tadi ya, spesial nih dari Maggie Z, Lebih Baik Sakit Gigi. Selamat mendengarkan.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh.

0: Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu sayang, biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh Bu.
1: Nah mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Apakah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, okay, pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Lebih Baik Sakit Gigi dari Meggy Z dan juga Cinta Harus Rindu dari Fadia. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke baik, sudah ada Kak Ali Dion Kuasa yang bergabung nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dan adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kak Ani di sore hari ini?
1: Kabar, Mbak. Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Cuaca?
1: Cuaca tadi pagi hujan deh di sini, Bang, yang kuasa.
0: Merata-merata. Ya.
1: Baru reda tadi jam 10.
0: Sama tuh berarti, ya. Barong juga. Baru ke Seragam apa nih, Kak Ani?
1: Cinta noda hitam, Bang.
0: Cinta dan?
1: Cinta noda hitam.
0: Cinta noda hitam, ada tuh. Siapa salam ya, silahkan.
1: Oke, kalau gitu satu salam buat semuanya aja Bang Bagus.
0: Oke, siap.
1: Tak terkecuali di mana saja berada, teman on air, semoga sehat selalu, salam persahabatan selalu. Buat Bang Bagusnya, selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat. Nanti kalau Bang Bagus pulang, hati-hati di jalannya, semoga sehat, selamat sampai di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Lagunya ada Bang Bagus.
0: Cinta noda hitam di sebentar hilang nih lagunya nih, nggak ada nih.
1: Ada. Oke, kalau begitu ditunggu ya lagunya Bang. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali buat Kak Ani yang ada di Ongkoasa ya. Minta diputerin lagu yang judulnya Cinta Noda Hitam tuh. Kita coba downloadkan deh, kalau bisa nanti kita masukkan ke playlist tuh buat Kak Ani yang ada di Ongkoasa.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan lagi dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari requestan dari Kak Ani Tiongkok Asa tadi ya, dari Maggie Z nih, Cinta Noda Hitam. Selamat mendengarkan.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi pada itu dia tadi ya, pendengar, dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada Cinta Hitam dari Maggie Z dan juga Angin Surga dari Abi Stardut. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik pendengar, sudah ada Nasrun di Palu nih ya yang bergabung, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Oke, selamat sore
0: Pro Dangdut. Iya, gimana kabarnya nih Bang Nasrun di Palu?
1: Iya.
0: Cuaca aman kah di Palu?
1: Iya. Iya. Terbang hujan sini.
0: Hujan, sedang hujan di Palu. Mau request lagu apa nih di sore hari ini, Bang Nasrun?
1: Lagunya Imam S. Arifin.
0: Judulnya?
1: Senyumlah.
0: Tersenyumlah.
1: Iya.
0: Oke, dicarikan siapa salah
1: satu. Pertama-tama, banyak sahabat tugas, selalu bersama keluarga, semua kru nyeri, selalu bersama tugas, selamat sore, selamat melintasnya, selalu salam sehat semuanya. Semuanya lah yang di atas bawah pun di luar atas bawah tanpa kecuali di alam masing-masing sama sore kompak lalu. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali ya buat Bang Nasrun yang ada di Palu. Sedang diguyur hujan tuh pendengar katanya di Palu ya. Bang Nasrun tadi minta diputerin lagunya Imam S. Arifin tuh yang judulnya Senyumlah, ada tuh lagunya. Ditunggu Bang Nasrun lagunya.

Masih ditunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kami hadirkan dua buah lagu lagi ke ruang dengar Anda ya. Ada kita ambil dari requestan Bang Nasrun di Palu tadi, dari Imam S. Arifin, Senyumlah, selamat mendengarkan.

panjat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Anjat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

0: yang bau. Busuk banget. Apaan ini?
1: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
2: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan lagi ke ruang dengar Anda. Ada Senyumlah dari Imam S. Arifin dan juga Dusta dari Kamelia Malik. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 32 ya, yang itu artinya masih ada sekitar kurang dari 30 menit Pro Dangdut dapat menemani di ruang dengar Anda. Langsung saja kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan langsung saja kami hadirkan beberapa lagunya dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh. Khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kita sudah berada di program siar Sore Ceria nih pendengar. Dan informasi di Sore Ceria yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id ya. Adi Nata Kusuma perjuangkan fasilitas skateboard anak muda Kaltara. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Adi Nata Kusuma, menggelar kegiatan reses masa persidangan 3 tahun anggaran 2026 pada Jumat malam. Berbeda dari biasanya, pendengar, reses kali ini secara khusus merangkul generasi muda mulai dari komunitas skateboard, pemilik skate shop, hingga para pelaku ekonomi kreatif di sektor food and beverage atau F&B lokal. Pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif ini menjadi wadah bagi anak muda Kaltara untuk menyampaikan langsung keluh kesah serta ide-ide segar mereka kepada wakil rakyat nih pendengar. Dorong ruang publik dan kemudahan usaha kuliner ya. Dalam diskusi tersebut juga sejumlah poin penting mengemuka. Komunitas skateboard menyampaikan aspirasi terkait minimnya fasilitas publik atau skatepark yang memadai di Kaltara untuk menyalurkan bakat mereka secara positif. Di sisi lain, pendengar, para pelaku aircraft, pemilik skate shop dan pengusaha F&B muda menyoroti tantangan seputar pengembangan usaha mikro di era digital. Mereka mengharapkan adanya stimulus berupa pelatihan manajerial ya, kemudahan akses perizinan hingga penyediaan ruang atau pasar kreatif terpadu yang dapat mempertemukan produk kuliner lokal dengan gaya hidup komunitas urban. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Dan selanjutnya pendengar, menanggapi hal tersebut, Adinata Kusuma menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi dari sektor pemuda dan ekonomi kreatif ini di tingkat provinsi. Menurutnya, perputaran ekonomi yang digerakkan oleh usaha F&B dan hobi anak muda di Kaltara memiliki potensi besar yang harus didukung penuh oleh pemerintah. Melalui reses masa persidangan 3 ini, Adinata Kusuma berharap pemikiran-pemikiran dari berbagai lini komunitas yang hadir dapat diakomodasikan ke dalam program kerja pemerintah daerah pada anggaran mendatang. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi para pelaku usaha muda sekaligus memberikan wadah positif bagi generasi milenial dan Gen Z di bumi Benuanta. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan

Informasi di sore ceria selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Anak muda diajak bergerak melalui One Year Impact. Komunitas Banten Take Action mengajak generasi muda untuk lebih aktif bergerak dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta daerah melalui kegiatan bertajuk Connect One Year of Impact. Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan satu tahun komunitas yang fokus pada gerakan sosial dan pariwisata berbasis pengabdian masyarakat. Program Direktur Ripki Aganta menilai saat ini masih banyak anak muda yang kurang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan di daerahnya sendiri nih pendengar. Menurutnya generasi muda justru lebih banyak mengikuti tren media sosial dibanding terlibat langsung dalam kegiatan sosial. Karena itu pendengar hadir sebagai ruang bagi anak muda untuk belajar bergerak, berdiskusi, sekaligus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Dalam acara tersebut pendengar peserta akan mengikuti sesi inspirasi dari alumni kegiatan talk show bersama influencer muda Banten hingga diskusi terkait kontribusi pemuda terhadap daerah. Ripka meregaskan, seseorang tidak perlu memiliki latar belakang tertentu untuk bisa membawa perubahan. Menurutnya pendengar, perubahan dapat dimulai ya dari kemauan diri sendiri untuk bergerak dan memberi dampak. Selama satu tahun berjalan, Banten Take Action telah melakukan berbagai kegiatan sosial dan promosi wisata di sejumlah wilayah seperti Pulau Sangiang, Pulau Tunda, Pulau Owar, hingga kawasan Baduy. Komunitas tersebut juga mengaku telah membantu memperkenalkan potensi wisata yang selama ini kurang tersentuh perhatian publik. Melalui kegiatan One Year of Impact, Banten Take Action berharap semakin banyak generasi muda yang sadar pentingnya menjaga budaya, lingkungan, dan potensi daerah sebagai bentuk generasi penerus bangsa. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.
1: Budi, aku isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Informasi di Sendawar sore ini, sore ceria selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Kompetisi AI SMKN 1 Cimahi jadi ajang lahirnya talenta digital muda. SMKN 1 Cimahi menggelar kompetisi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI ya, bersama Samsung sekaligus open house yang menampilkan karya dan inovasi siswa kepada masyarakat di sekolah pada Jumat 15 Mei 2026. Kepala SMKN 1 Cimahi Agus Priyatmono Nugroho mengatakan kegiatan tersebut menjadi wadah positif bagi siswa untuk mengekspresikan kemampuan di bidang teknologi. Menurutnya perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan arahan dan ruang yang tepat agar potensi siswa dapat berkembang secara positif. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong siswa memanfaatkan AI secara positif dan bertanggung jawab sekaligus memperkuat kesiapan mereka menghadapi tantangan era digital. Kompetisi AI tersebut diikuti hampir 588 siswa dari seluruh peserta. Sejumlah siswa terpilih memperoleh penghargaan berdasarkan hasil penilaian. Salah satu yang menonjol ialah Alfiah Nurrahmina dari jurusan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi atau SIJA yang meraih nilai tertinggi sekaligus menjadi peserta tercepat dengan waktu penyelesaian 4 menit mengungguli 88 peserta lainnya. Alfiah mengaku tertarik pada dunia AI karena juga dipelajari di jurusannya. Ia menilai kompetisi tersebut memberi manfaat nyata dalam memahami penggunaan AI yang baik dan tepat nih pendengar. Sedangkan kegiatan open house menjadi ajang bagi masyarakat untuk melihat langsung berbagai inovasi karya siswa SMKN 1 Cimahi sebagai bentuk komitmen sekolah dalam mencetak generasi unggul di bidang teknologi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
4: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
3: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
4: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
3: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
4: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
5: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
6: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di sore ceria selanjutnya pendengar.

Masih kita kutip dari rri.co.id, perpustakaan dan museum mulai bertransformasi. Jadi pendengar, perpustakaan dan museum kini tak lagi dipandang sebagai tempat kuno dan membosankan oleh generasi muda ya. Di tengah derasnya arus digital, justru banyak anak muda mulai menjadikan ruang literasi dan sejarah sebagai tempat healing, mencari inspirasi hingga ruang berkumpul yang nyaman dan estetik. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam panderan Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin ya di hari Sabtu 16 Mei 2026 kemarin bersama komunitas Palala. Pembahasan berkaitan dengan peringatan Hari Buku Nasional pada 17 Mei dan Hari Museum Internasional pada 18 Mei. Raihan menilai bahwa perpustakaan dan museum kini mulai mengalami transformasi. Perpustakaan menjadi third space atau ruang ketiga bagi anak muda setelah rumah dan kampus. Sekarang banyak anak muda datang bukan cuma untuk baca buku atau melihat koleksi museum nih. Pendengar, perpustakaan dan museum merupakan ruang penyimpanan ide, pengetahuan, dan sejarah peradaban manusia. Adapun menurut Devin, kehadiran teknologi seperti aplikasi Ipusnas ya maupun tour museum virtual memang mempermudah akses informasi. Raihan, Erwin, dan Evin mengatakan mencintai literasi dan sejarah tidak harus dimulai dengan hal besar. Cukup dengan datang dan menikmati suasananya, masyarakat sudah ikut menjaga agar ruang pengetahuan dan budaya tetap hidup. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi sore ceria ya di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita sepekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Di Aryadi menyatakan keyakinannya bahwa inflasi di dua wilayah penyangga IKN akan tetap dalam sasaran nasional 2,5%-1%. Data BI April 2026 menunjukkan melikapan deflasi 0,05% atau mark to market, sedangkan PPU inflasi 0,33%. Secara tahunan atau years over years, keduanya berhasil berada di bawah rata-rata inflasi Kaltim.
1: Tapi kalau bicara kemudian kalau inflasi memang terjaga karena kita bisa menjaga pasokan-pasokan itu tetap lancar dari daerah yang penyimpangan. Kenapa? Walaupun di kota 8 itu adalah dia adalah konsumtif, tapi kemudian bicara distribusinya itu selalu lancar. Karena kan dari luar solo kita didorong dibantu oleh teman-teman Pelni. Pelni itu tidak ada yang telat jadwal kapalnya. Itu yang membuat kemudian pasokan di luar selalu terjaga. Dua ya tadi kan juga kedua kan juga poin Pemka dia juga secara masif kan juga program gerakan pangan murah. Sekarang kota Balikpapan itu paling banyak di Kaltim, hampir sekitar 100% lebih mereka punya itu di kecamatan. Rutin itu mereka. Dia kemudian untuk Pak Fokting, Pemko.

Di Balikpapan didorong turunnya harga pangan seperti daging ayam, cabai, dan ikan. Namun BI tetap waspada terhadap resiko kemarau panjang di paruh kedua tahun 2026 yang dapat mengganggu pasokan pangan. PPID Balikpapan dan PPU kini memperkuat sinergi melalui operasi pasar murah dan pemantauan jalur distribusi. Jadi,

0: inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perumbulok dan Bank Indonesia serta berlangsung serentak di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Makam Ulu dipusatkan di kawasan strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Antusiasme warga terlihat sejak pagi untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar pada umumnya. Margarita Angin, warga Makam Ulu merasa sangat terbantu dengan adanya giat gerakan pangan murah ini. Selain mendapatkan barang kebutuhan yang cenderung murah di tengah melonjaknya harga pasar, masyarakat juga mengharapkan program serupa bisa berlangsung secara berkelanjutan untuk meringankan beban perekonomian yang terus meningkat.
1: Oh, ini kegiatan yang bagus sekali bagi mereka yang tidak mampu beli yang dengan harga yang mahal. Ada yang murah kan, ya kesempatan disinggikan. Ke depannya lebih lagi, ya ditingkatkanlah masalah yang begini supaya masyarakat yang tidak mampu itu bisa dapat semua. Ini 92.000, ada bimoli 1 liter, gula 1 kilo dengan beras 5 kilo. Ini lebih murah. Kalau di luar beras ini 5 kilo ini 100 lebih. Sangat-sangat membantu.
0: Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten Makam Ulu, Lung SH mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi kenaikan harga bahan pangan. Untuk pelaksanaan di Makam Ulu, pemerintah menyiapkan sekitar 4 ton beras yang terdiri dari jenis SPHP dan premium. Selain itu, stok kebutuhan pokok lainnya juga dipastikan tersedia agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga stabil.
2: Melaksanakan gerakan pangan murah untuk antisipasi lonjakan harga barang kebutuhan pokok di Kabupaten Makam Ulu. Jadi dilaksanakan hari ini untuk jadwal juga serentak sekabupaten kota sekaltim juga bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kurang lebih 4 ton termasuk beras SPHP, beras premium, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, dan gula putih.
0: Pemerintah Kabupaten Makam Ulu memastikan pengawasan distribusi pangan terus dilakukan secara berkala. Langkah ini penting untuk mengantisipasi kelangkaan barang serta menjaga kestabilan harga sembako.

0: dari panas terik menjadi hujan dalam sehari dapat menyebabkan gejala penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga diare. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi. Karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Pertama, adalah dengan menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, seperti buah dan sayur, kemudian menjaga pola tidur 7 hingga 8 jam per hari. Kedua, Ismet juga menyarankan untuk memperbanyak minum air putih demi mencegah dehidrasi saat cuaca panas maupun musim hujan.
1: Untuk mencegah terjadinya dehidrasi ya, karena saat cuaca panas tubuh mudah dehidrasi, sementara saat hujan orang sering lupa minum gitu. Nah, kemudian yang ketiga

0: saat musim pancaroba, ispa dan diare menjadi yang paling sering ditemui kasusnya. Meski begitu, ia memastikan hingga saat ini laporan kasus penyakit musiman di Samarinda masih dalam kondisi aman.
1: Kalau laporan ya, laporan itu kan itu rutin dilaporkan dalam surveillance penyakit. Nah, yang kita waspadai kalau terjadi peningkatan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya dari laporan itu nanti kita pantau. Tapi sejauh ini ya jumlah penyakit atau laporan yang ada masih dalam batas-batas yang terkendali.
0: Namun, Ismet mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala berat seperti demam tinggi, sesak napas, tubuh lemas, atau batuk berkepanjangan. Saat ini, layanan kesehatan dapat diakses melalui

0: 2 Baitanah Grogot melaksanakan kegiatan razia gabungan pada kemarin di kawasan Rutan Tanah Grogot. Agenda razia tersebut dirangkaikan dengan apel bersama dalam ikrar pemasyarakatan, kemudian mengusung tema bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Dalam razia gabungan secara menyeluruh ke dalam, Kepala Rutan Tanah Grogot Aris Trianto mengatakan bahwa pihaknya mendapati beberapa benda larangan yang ditemukan. Selain razia, Rutan bekerja sama dengan Puskesmas Tanah Grogot untuk melakukan tes urin kepada warga binaan dengan kasus narkotika serta petugas rutan yang hasilnya bersih atau negatif.
1: Dan hasil dari razia maupun tes urin, razia ini ada beberapa barang larangan dan sudah kita kumpulkan, sudah kita identifikasi. Alhamdulillah memang bersih, tidak ada handphone. Lalu juga hasil tes urin pada warga binaan maupun petugas secara random juga alhamdulillah hasilnya negatif berdasarkan informasi dari dokter Rini dari Puskesmas Tanah Grogot. Kedepannya tentu ini menjadikan kita cambuk, semangat terus bagi kita untuk mensupport kebijakan pimpinan. Ya, kami hadir di sini tentunya tidak

0: jalan dengan baik.
1: Lebih lanjut, Aris juga menegaskan jika adanya baik petugas atau warga binaan yang terindikasi menggunakan narkoba atau membantu napi menyembunyikan handphone, maka Rutan Tanah Grogot akan bertindak tegas dan akan membawanya sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan pentingnya lingkungan yang bersih dan berintegritas untuk dapat menciptakan suasana yang baik dan bebas tanpa narkoba di dalam rutan.
0: Kami juga tidak mentoleransi pelanggaran-pelanggaran baik yang dilakukan oleh petugas maupun warga binaan. Kami akan tindak tegas apabila mereka melakukan pelanggaran, baik itu

0: kita tidak akan mundur sedikit pun.
1: Berdasarkan arahan dari pusat yang mendeklarasikan lapas serta rutan zero narkoba, handphone dan penipuan, maka bagi Aris, razia dan tes urin tentunya bakal menjadi suatu tindakan yang rutin dilakukan oleh

0: banget.
1: Jadi memang pada saat ini memang masih dalam bentuk interdiksi. Karena secara undang-undang sendiri, duanya atau cucu-cucunya itu baru bisa dilakukan budidaya secara komersil. Dari sisi regulasi yang masih ada hambatan kita, walaupun itu bukan sebagai hambatan sih, tantangan saja. Karena di undang-undang konservasi sumber daya alam sendiri, F2-nya rusa itu sebenarnya bisa dibudidayakan secara komersil. Memang ada aturan-aturan yang masih

0: Wajanan Ilir pada Kamis 7 Mei lalu. Kasus ini terungkap dalam press release yang digelar di Mapolsek Samarinda Seberang pada Senin kemarin. Kapolsek Samarinda Seberang AKP Bayi Haki menjelaskan, kasus tersebut terjadi pada Jumat 1 Mei 2026, di mana pelaku datang ke rumah korban dan berpura-pura mengantar paket. Namun, saat anak korban hendak membayar, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata airsoft gun kepada sang anak. Ayah korban bernama Samsudin yang mendengar keributan kemudian keluar dari kamar dan melihat tiga pelaku menggunakan masker penutup wajah. Awalnya, korban mengira para pelaku hanya bercanda. Namun, saat melihat anaknya sudah diikat tangan, kaki, dan mulut menggunakan lakban, korban baru menyadari rumahnya sedang dirampok.
1: Kemudian tersangka R itu langsung menodongkan senjata ke korban. Kemudian juga satu lagi sangka LP menodongkan senjata tajam berupa batik masuk ke dalam kamar. Kemudian dikasihkan tas si korban dan jumlah uang yang ada menurut si korban sekitar 10 juta. Setelah itu dia masuk, di mana disimpan perhiasannya. Kemudian dialihkan oleh si korban, itu masih ada uang di saku celana saya 1 juta.
0: Tak sampai di situ, korban bersama istrinya juga disekap menggunakan lakban. Setelah korban dipastikan tidak berdaya, pelaku lalu mengambil laptop, notebook, serta HP dan segera meninggalkan lokasi. Kurang lebih seminggu setelah kejadian, unit gabungan Jatantras Polda Kaltim, Jatantras Polresta Samarinda, dan Opsional Polsek Samarinda Seberang menangkap satu pelaku berinisial MY.

0: kepitingnya berbuah. Sehingga si korban ini, si korban dengan pelaku ini kenal, dengan LP ini kenal, dengan tersangka LP itu kenal. Dan memang sering meminjam uang di. Yang menyerahkan adalah tersangka R. RD pun kenal dengan si korban. Dia merasa kesal kenapa temannya si LP ini hutangnya kok bunganya semakin besar.
1: Saat ini seluruh tersangka telah diamankan dan dijerat pasal 479 ayat 2 huruf D Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Dari Arisa Marinda.

0: Pemanfaatan jalan Kota Samarinda digelar di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Samarinda pada Senin 11 Mei 2026. Pembahasan ini merupakan evaluasi lanjutan terhadap naskah regulasi yang sebelumnya telah diproses sejak tahun 2022. Namun hingga kini, raperda tersebut belum masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah sehingga belum menjadi prioritas pembahasan. Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamarudin, menjelaskan raperda tersebut sebenarnya telah melalui pembahasan di tingkat panitia khusus dan sudah dipinalisasi. Meski demikian, perkembangan regulasi dalam beberapa tahun terakhir membuat sebagian substansi dalam draft perlu dicermati kembali.
1: Dan banyak di isi draft ini sudah bertentangan dengan perda yang sudah terbit kemarin, seperti perda tentang ketertiban umum, terus PAD tentang PAD retribusi, kan itu sudah sudah diparipurnakan kemarin tentang perda itu. Banyak yang tabrakan di sini. Nah, kalau memang itu masih bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Kalau enggak, ya kan mubajir. Ya, kapan ngeluarkan biaya banyak-banyak? Tapi sudah ada diatur di peraturan daerah lain.
0: DPRD Kota Samarinda berencana meminta kembali masukan dari salah satu universitas di Samarinda sebagai penyusun naskah akademik. Langkah tersebut dinilai penting agar pembahasan raperda tidak berujung pada pemborosan anggaran daerah. Meski begitu, Kamarudin menegaskan pembahasan raperda belum dihentikan sepenuhnya. DPRD masih menimbang apakah rancangan tersebut layak dilanjutkan atau justru dihentikan apabila seluruh substansinya telah terakomodasi dalam regulasi lain. Arya Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: diberikan kepada kepala daerah tanpa melihat status kewenangan jalan itu, yang menurutnya penanganan dan pertanggungjawaban harus proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Terkait capaian pembangunan, Fernanda menyebut hingga saat ini tingkat kemataman jalan provinsi baru di angka 85% dan ditargetkan pada tahun 2020 ini pemerintah daerah menargetkan peningkatan menjadi 87%. Namun ia mengakui sektor jalan sangat bergantung pada besaran anggaran yang tersedia. Dengan adanya pembangunan transport daerah turut mempengaruhi kemampuan pembiayaan infrastruktur jalan.
1: Kalau sampai dengan saat ini kemantapan jalan provinsi kita ada di 85% sekian. Dan nanti di tahun 2026 kita rencanakan sampai 87% kemantapan untuk jalan provinsi. Karena memang untuk sektor jalan ini sangat terpengaruh sama besaran anggaran yang teralokasi. Ingat adanya pemotongan transfer ke daerah yang tadinya

0: 85 ke 87 menurut kami masih kurang apa ya, sesuai dari yang kami rencanakan di awal.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia agar kondisi jalan provinsi tetap terjaga optimal.

0: kreativitas generasi muda melalui kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS 3N jenjang SMP. Dalam pelaksanaan FLS 3N tersebut, Heriansa meninjau langsung sejumlah cabang lomba yang diikuti para pelajar SMP dari berbagai sekolah di Kukar. Salah satu cabang yang mendapat perhatian adalah lomba ilustrasi yang diikuti sebanyak 20 peserta dengan mengangkat tema budaya Kutai Kartanegara. Para peserta menampilkan karya kreatif yang menggambarkan kekayaan budaya daerah, mulai dari tradisi, seni, hingga kearifan lokal khas Kutai Kartanegara. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat seni sekaligus memperkenalkan budaya daerah melalui karya visual. Heriansa mengatakan FLS 3N memiliki tujuan penting dalam membentuk karakter dan kreativitas siswa sejak dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana melatih kepekaan seni, inovasi, serta kemampuan imajinasi para peserta didik.
1: Meningkatkan kemampuan SDN yang tujuannya adalah melatih kepekaan dan inovasi dari anak itu, kreativitasnya serta keterampilannya, baik imajinasinya menggambarkan sesuatu, dan ini bisa menjadi ajang kompetisi dan bisa berkiprah di tingkat provinsi maupun.
0: Ia berharap melalui kegiatan tersebut, para siswa dapat semakin percaya diri dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, baik di bidang seni maupun sastra. Selain itu, ajang FLS 3N juga diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, berprestasi, dan tetap mencintai budaya daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari.

0: Indonesia menegaskan komitmennya mengawal sejumlah proyek strategis nasional PSN di Kalimantan Timur guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat fondasi fiskal pemerintah daerah. Direktur Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia, Muhammad Raudo di Samarinda mengatakan, pihaknya mendapatkan tugas langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk mengkoordinasikan perencanaan serta pengendalian proyek strategis nasional termasuk sejumlah proyek yang ada di Kalimantan Timur. Muhammad Raudo menyebut beberapa proyek strategis nasional yang menjadi perhatian pemerintah diantaranya Northhook Development Project, pengembangan lapangan Gendalo dan Gendang, upgrading kilang existing pada RDMP RU 5 Balikpapan, pengembangan lapangan hingga dari gasifikasi batubara di Kutai Timur, serta pembangunan bendungan Merangkayu di Kutai Kartanegara. Muhammad Raudo berharap pengawal terhadap berbagai proyek tersebut dapat berjalan optimal dengan dukungan pemerintah daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat dan daerah.
1: Program SN strategis nasional tadi, kami diminta mengawal beberapa PSN baik yang berskala

Selain pengawalan proyek strategis nasional, Bappenas juga menyoroti pentingnya penguatan fondasi keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan serta efisiensi belanja pemerintah daerah yang langkah tersebut menjadi keperluan penting untuk menjaga kemampuan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur. Muhammad Rodo menilai pemerintah Provinsi Kaltim memiliki kapasitas pendapatan hasil daerah yang cukup kuat, namun kondisi tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendapatan dan belanja di tingkat kabupaten dan kota. Dan ia menambahkan realisasi pendapatan dan belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan.

0: Nasika Kalimantan Timur untuk membantu penanganan jalan non-status sepanjang 56 km dari Forum Rencana Kerja Pemda Daerah RKPD Kaltim 2027 mendatang. Dalam penyampaiannya di Samarinda, Ikhwan Antasari mengatakan kondisi kemataman jalan di Kabupaten Pasir saat ini masih menjadi perhatian karena total panjang jalan mencapai 1.183 km dengan tingkat kemataman baru sekitar 55%. Ikhwan Antasari menjelaskan dari total ruas jalan tersebut masih terdapat jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 57 km dan pemerintah Kabupaten Pasir menurutnya telah melakukan penanganan sepanjang 24 km namun masih memerlukan dukungan ke pemerintah provinsi untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan. Menurut Ikhwan Antasari, keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu alasan perlunya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Selain perbaikan jalan, pemerintah Kabupaten Pasir menurut Ikhwan Antasari mengusulkan penyediaan perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi seperti penerangan jalan umum dan fasilitas pendukung lain guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, pada sektor permukiman, Pemkab Pasir turut mengajukan 24 usulan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH dengan 3 usulan peningkatan kualitas pemugaran dan permajaan dengan kawasan permukiman umum serta 1 usulan penyelenggaraan prasarana sarana dan utilitas umum.
1: Mantap pada saat ini sekitar 55% atau sekitar mantap atau rusak berat ini

0: 3 usulan dan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum ini 1 usulan. Besar harapan kami agar usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
1: Wakil Bupati Pasar Ikhwan Antasari berharap seluruh usulan tersebut dapat menjadi perhatian dan prioritas dukungan pemerintah provinsi dalam penyusunan RKPD tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Pasar optimistis dukungan pembangunan infrastruktur dan pemukiman dari pemerintah provinsi bakal meningkatkan konektivitas wilayah serta kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. RRI Rizky Mulyanto melaporkan.

0: Kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Tim Was DPR imbau jamaah haji waspadai hanta virus dan jaga kondisi fisik. Tim pengawas atau tim was haji DPR RI mengimbau jamaah haji Indonesia meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus. Imbauan tersebut terutama ditujukan bagi jamaah yang memiliki riwayat gangguan paru-paru. Anggota tim was haji EM Marhamah Zulfahis mengatakan kondisi kesehatan menjadi faktor penting agar rangkaian ibadah haji berjalan lancar. Jamaah juga diminta menjaga kebugaran sejak sebelum memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji. Ia mengingatkan jamaah untuk menjaga kebersihan diri selama berada di tempat umum. Menggunakan masker juga dinilai penting sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit. Meski demikian pendengar, ia menilai penyebaran hantavirus tidak separah pandemi COVID-19. Namun, jamaah tetap diminta menjaga daya tahan tubuh selama menjalankan ibadah. Selain itu pendengar, tim was DPR RI memastikan penanganan terhadap jamaah sakit di Madinah terus dilakukan. Tim kesehatan dan klinik kesehatan haji Indonesia disebut memberikan perawatan intensif bagi jamaah yang membutuhkan. Menurutnya para jamaah masih memiliki waktu untuk mempersiapkan kondisi fisik sebelum puncak ibadah haji berlangsung pada 9 Zulhijjah mendatang. Karena itu pendengar, jamaah diimbau menjaga pola makan dan kebugaran tubuh. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Informasi di Sendawar Sore di selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Kementrans ubah transmigrasi jadi penggerak ekonomi Indonesia Timur. Kementerian Transmigrasi mentransformasi program transmigrasi berbasis ekonomi guna menghapus stigma perpindahan penduduk secara paksa di masyarakat. Menteri Transmigrasi If Atitah Sulaiman menegaskan pemerintah memprioritaskan transmigrasi mandiri melalui penciptaan pusat pertumbuhan ekonomi baru nasional di kawasan. Menurut dia, keberhasilan program tersebut bergantung pada kehadiran sumber daya manusia unggul di kawasan transmigrasi pendengar. Karena itu, Kementrans meluncurkan program transmigrasi patriot yang melibatkan akademisi dan mahasiswa untuk melakukan riset sekaligus pengabdian di daerah. Iftitah berharap keterlibatan kalangan kampus mampu menggerakkan ekonomi lokal sehingga masyarakat tertarik mengikuti program transmigrasi mandiri sukarela. Pemerintah menilai pendekatan ekonomi efektif menarik perpindahan penduduk tanpa membebani negara dengan biaya mobilisasi besar. Kementrans memfokuskan pengembangan kawasan transmigrasi di kawasan di Indonesia Timur ya, guna mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan nasional. Sebanyak 1.458 personel diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi terpilih sesuai arahan Bappenas memprioritaskan wilayah timur Indonesia. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Heart of Borneo. Sebagai salah satu harta karun alam terkaya di dunia, merupakan rumah bagi 6% keanekaragaman hayati dunia berupa flora dan fauna langka yang menakjubkan. Tingginya tingkat deforestasi hutan Kalimantan oleh aktivitas para perusahaan yang memanfaatkan hutan secara berlebihan telah menyebabkan kerusakan hutan semakin tinggi dan membuat areal hutan virgin semakin sempit, yang kini telah menyebabkan satwa langka tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan, terjepit di antara menyempitnya hutan yang menjadi habitat mereka dan semakin maraknya perburuan liar yang terjadi. Mari bersama-sama hentikan degradasi sumber daya alam di bumi, membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam, dengan melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam di jantung Kalimantan, Heart of Borneo, yang merupakan paru-paru dunia.
1: 00, coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Dah, aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah, bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi nggak menang-menang sih?
3: Aduh, Mak telepon lagi. Halo, Mak. Ada apa nih?
4: Pak, susu sama pupuk ade habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
1: Maaf, Mak. Bapak nggak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara Bapak menjudi online.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya mendengar masih kita kutip dari rri.co.id. LPDB siap kawal koperasi jadi motor ekonomi rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Dalam peresmian ini, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono,

Direktur Utama Agrina Sapanga Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memutus rantai kemiskinan di desa. Presiden juga menekankan bahwa negara harus hadir memastikan masyarakat kecil mendapatkan akses pembiayaan, distribusi, dan pasar secara adil. Direktur Utama LPDB Koperasi Kris Dianto yang turut hadir dalam kegiatan ini menyatakan kesiapan LPDB Koperasi untuk menjadi mitra strategis dalam memperkuat ekosistem pembiayaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih agar mampu tumbuh sehat, produktif, dan berkelanjutan. Menurut Kris Dianto, peluncuran operasionalisasi ribuan KDKMP merupakan momentum besar kebangkitan koperasi Indonesia yang harus diikuti dengan penguatan akses permodalan, tata kelola, serta pendampingan usaha yang berkesinambungan. Ia menambahkan, LPDB Koperasi akan terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Koperasi dan seluruh pemangku kepentingan agar program strategis nasional ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan berdaya saing. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di zona petang. Dan seperti biasa di zona petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib. Kemudian dilanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi islami selama kurang lebih 1 jam ke depan ke ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kalau datang belakangan, kenapa mau duluan? Tetap tenang, lampu hijau akan menyala kemudian.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi, nantangin lo. Dasar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia.

0: sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.
1: Yujadil

Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang. Seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Allah.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Faktanya, tubuh manusia perlu mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nutrisi atau gizi yang seimbang ini disertai juga dengan aktivitas fisik rutin serta berat badan yang ideal akan membuat hidup kita lebih sehat dan berkualitas. Kementerian Kesehatan dalam PMK nomor 28 tahun 2019 menyebut, makanan bergizi yang diperlukan oleh masyarakat adalah yang mengandung 8 unsur, yakni energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.
2: Oke, baik pendengar, terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18 menit ke 35 ya. Yang itu artinya masih ada sekitar 25 menit zona petang dapat menemani di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu religi islaminya ya. Dan sekaligus pendengar, saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang dan sampai jumpa.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
13: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
12: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
14: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
12: Oh,

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Dari kawasan Jalan Pagurunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 ya, pendengar waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani, kami buka Senawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda nih pendengar ya. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

Hari Buku Nasional peringati setiap tanggal 17 Mei di Indonesia nih pendengar. Peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional saat itu Abdul Malik Fazar. Tanggal tersebut dipilih karena bertepatan dengan momen bersejarah berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Tujuan utama dari penetapan hari ini adalah untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan nih pendengar.

Selain meningkatkan budaya membaca, peringatan tersebut juga berkaitan dengan sejak berdirinya perpustakaan. Berikut adalah sejarah Hari Buku Nasional melansir Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Pangkal Pinang. Hari Buku Nasional atau Harbuknas pertama kali digagas Menteri Pendidikan Abdul Malik Fajar pada 2002. Saat itu Abdul Malik Fajar menjabat pada era Kabinet Gotong Royong 2001 hingga 2004. Data UNESCO pada 2002 menunjukkan angka melek huruf masyarakat dewasa Indonesia hanya mencapai 87,9%. Angka tersebut masih berada di bawah Malaysia, Vietnam, dan Thailand nih pendengar. Malaysia saat ini memiliki angka melek huruf sebesar 88,7% dan Vietnam mencapai 90,3%. Sementara Thailand tercatat memiliki angka melek huruf sebesar 92,6%.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bu, Ibu.
4: Wah, sudah pulang, Pak.
3: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
4: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الفلاح.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.

Baik pendengar, sudah kami hadirkan untuk pendengar ya di wilayah Kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya, dan kami hadirkan selamat menunaikan sholat Isya nih pendengar. Dan kami lanjut lagi ke sesi informasi, yaitu tahukah Anda bangsa Indonesia telah melalui serangkaian peristiwa sejarah yang panjang, mulai dari era Nusantara, masa penjajahan, perjuangan melawan penjajah, masa kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dari Belanda maupun pemberontak, hingga berbagai dinamika perpolitikan dalam negeri.

Dilansir dari buku Sejarah Indonesia Modern 2007 oleh MC Rick Leves, bangsa Eropa yang datang pertama kali di Indonesia adalah Portugis di Malaka tahun 1509. Meski berhasil diusir, Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque kembali datang pada 1511 dan menguasai wilayah tersebut. Belanda baru datang ke Banten pada 1596 dalam ekspedisi Cornelis de Houtman. Ini pendengar. Selanjutnya lahir Budi Utomo. Masih dalam masa penjajahan Belanda, lahirlah organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Nih pendengar. Budi Utomo mendirikan beberapa mahasiswa Stovia, yaitu sekolah kedokteran di Jawa. Tokoh seperti Sutomo dan Wahidin Sudroho Subodo Sudodo, lahirnya organisasi ini menjadi tonggak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nih pendengar.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Baik, pendengar, masih dengan informasi yang sama, yaitu Sumpah Pemuda nih pendengar. Setelah Budi Utomo, muncul berbagai organisasi yaitu Trikoro Darmo dan organisasi kesukuhan seperti Jong Java, Jong Kleves hingga Jong Batak. Gagasan untuk menyatukan wilayah Nusantara semakin kuat dan digelarlah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Nama Indonesia semakin dikenal setelah pertemuan ini. Saat itu diperkenalkan pula lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Para pemuda pun mengikrarkan Sumpah Pemuda sebagai bentuk tekad kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Indonesia dikuasai Jepang. Tahun 1942, Jepang menduduki sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Batavia. Akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan ditandainya penandatanganan perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942. Di masa Jepang inilah terjadi perubahan luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan.

Selanjutnya ada Soekarno memperkenalkan Pancasila. 1 Juni 1945, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI pertama dibuka 29 Mei 1945. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia dengan nama Pancasila.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti bersama Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar

0: Saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup, dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
0: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
0: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan sebagai

0: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Agar pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
3: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
4: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Masih demikian langsung sih dan ispera pendangan awal jam 14.30 ya, yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
3: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
6: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisdo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
7: Polri berkomitmen terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
5: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Kyai Haji Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Anim saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
9: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon.
8: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
10: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta yang cukup. Itu omong-omong, mau nama-nama itu pasti harus berbeda. Baik, harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah setengah dan saat ini di kan dari sekarang dari 20 juta.
8: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini, dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem dan juga daging. Menurut koordinator konsumsi sektor 10 Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap menu makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Abjan Hainlek.
13: Konsumsi makanan
12: untuk pembagian ini, konsumsi juga
13: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengatur. Ada yang sudah jam setengah 11, ada jam 11, dan bahkan setengah 12. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
12: Penyajian seperti apa misalnya kalau siang?
13: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2 dan selanjutnya. Dan dalam hotel itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya, sehingga jemaah itu datang kami tidak perlu mengambil, jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di hotelnya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya, kota jemaahnya.
14: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
12: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
15: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
16: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung.
15: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Anariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah gue bisa simpulkan sini, budaya nggak boleh ini, harus kita gelekkan terus, ya kan, karena kita sendiri kita, itu yang kita
2: penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah gue bisa simpulkan sini, budaya nggak boleh ini, harus kita gelekkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan saat ingat meriah, ya, tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat Tumparuah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat,

di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua.

0: Beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk pilot squadnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

Samarinda yang akan mengarahkan kita pada kesempatan hari ini. Kita akan merenungkan daripada teks ini untuk kita belajar kembali melihat bahwa teladan kehidupan sudah kita lihat. Dan hari ini dari satu tema, yaitu kita mau melihat bahwa tema yang menarik, makna pengorbanan. Dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 pada kesempatan hari ini. Sekali lagi, 2 Timotius 4 ayat 6 dan 8. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan ayat 6, 7, dan 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara pendengar yang saya kasihi, sebelum kita lanjut merenungkan daripada firman Tuhan pada kesempatan hari ini, kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan agar Tuhan memberkati, berkenan atas renungan kita di kesempatan hari ini. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan-Mu, memberkati perenungan kami pada hari ini Tuhan, agar kesempatan hari ini kami boleh melihat Engkaulah Allah yang memberkati kami, memberkati Abraham, memberkati Ishak dan Israel, yang sudah dan terus akan memberkati kami. Berkati kami ya Tuhan, agar hati kami terus dipulihkan, dijamah oleh karena kebesaran Tuhan. Dan hari ini kami mau renungkan daripada firman-Mu yang akan mengajarkan kepada kami tentang kehidupan yang lebih baik ke depan. Berbicara kepada kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, makna pengorbanan yang dari tema pada kesempatan hari ini, kenapa orang perlu berkorban? Banyak orang mungkin bertanya tentang pengorbanan. Banyak orang mampu berkorban itu untuk orang-orang yang baik, untuk orang yang punya uang, untuk orang yang pernah berjasa kepada dia, untuk orang yang pernah menolong dia, untuk orang yang pernah mungkin melakukan sesuatu yang indah kepadanya. Orang mau berkorban akan hal itu. Tapi jarang orang mau berkorban kepada hal-hal yang mungkin, yang kita lihat hari-hari ini, hal-hal yang mungkin membuat orang jahat. Ukuran kejahatan itu mungkin orang sulit untuk berkorban. Tapi pada kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi, mari kita melihat kembali bahwa betapa dalamnya penulis kitab ini ingin menyampaikan pesannya kepada kita, bahwa dia ingin mengatakan makna pengorbanan dalam sisi apa. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, mengenal diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus itu harus siap menderita, siap mengalami penganiayaan, siap mengalami ejekan, siap mengalami yang namanya kesesakan, bahkan mungkin kerusuhan, bahkan nyawanya akan melayang untuk mempertaruhkan Injil Allah itu. Kenapa seperti itu? Karena memang itu yang sering kadang-kadang kita lihat hari-hari ini, bahwa hidup kita ini identik, hidup kita ini hampir dekat dengan keadaan maut. Setiap saat dalam pemberitaan apapun, dalam perenungan apapun, mungkin pada waktu kita mengabarkan kabar keselamatan itu, sering kadang-kadang hidup kita berpadanan dengan itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan, darahku mulai tercurah dan dipersembahkan saat kematianku sudah dekat. Kenapa dia berkata sekali lagi latar belakangnya? Karena setiap saat dia keluar mengabarkan kabar baik, kadang-kadang sering dia diejek, sering dia mau dibunuh, sering dia disesah, sering dia dihalang-halangi dengan begitu banyak cara. Untuk itu hari ini, saudara pendengar yang saya kasih, ingatlah pada waktu saudara mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, bahwa Yesus terlebih dahulu mengalami peristiwa itu. Rasul Paulus juga mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Pada waktu saudara mengalami itu, ingat bahwa engkau akan melihat bahwa kehidupan ini punya makna tersendiri dalam hidup kita. Akhir daripada semua penderitaan itu tadi, akhir daripada semua pengorbanan itu, dia katakan di sini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dia katakan bahwa dia ingin menguatkan orang kembali. Pada waktu dia menguatkan iman, dia sudah bertahan dalam banyak hal. Dia sudah mengakhiri pertandingan.

pertandingan ini dikatakan aku sudah mencapai garis akhir dan aku mendapatkan kemenangan. Setiap orang berlomba, setiap orang bekerja itu ingin mendapat hal yang final. Pada waktu orang berlomba lari, mungkin pada waktu orang bertinju atau olahraga tinju itu pada waktu dia bertanding, dia harus persiapan fisik. Apa yang dipersiapkan fisiknya adalah olahraga yang maksimal. Mungkin pada waktu dia lari, dia harus, yang seharusnya lari 100 meter, dia lari mungkin 2-3 kali lipat daripada itu. Dia melatih badannya. Dia melatih semua apapun yang sedang dipersiapkan untuk dia maju, untuk dia bertanding, untuk dia hebat mengalami kemenangan. Karena Rasul Paulus menekankan, aku telah mengakhiri pertandingan ini. Dia katakan, aku sudah mengakhiri itu. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai gereja Tuhan, seharusnya kita berkata, aku telah dan akan mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Bagaimana caranya kita mengakhiri pertandingan itu dengan baik? Dengan melatih iman kita, melatih kehidupan kita yang tadinya kita mungkin menjadi orang Kristen yang malas ke gereja, yang tadinya kita menjadi orang Kristen yang pasif, tidak berbuah di gereja, jarang muncul di gereja, jarang mungkin membaca Alkitab, jarang untuk melakukan kegiatan acara-acara di gereja. Dan Tuhan ingin mengingatkan itu kepada saudara dan saya. Kita harus lebih aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kesempatan hari ini kita mau melihat betapa Allah yang saya sembah dan saudara itu adalah Allah yang memberkati, Allah yang menolong kita, Allah yang memulihkan kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang memiliki kemampuan untuk hidup dalam pertarungan pertandingan ini dengan kuat dan dengan kesemangatan yang lebih baik. Dikatakan di sana, aku telah memelihara imanku. Makanya kita, iman kita itu harus tetap bertumbuh dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam terpaan apapun. Mungkin banyak orang gak sadar bahwa hidupnya ini sedang diuji. Orang kalau ujian itu harus naik kelas, bukan turun kelas. Banyak orang kalau diuji dia melempem, dia tidak mampu, dia tidak sanggup, dia mundur daripada kehidupan ini. Karena begitu banyak orang-orang yang tidak tahan uji, tidak sanggup untuk mempertahankan kehidupannya, mempertahankan imannya yang sungguh-sungguh tertuju kepada Allah. Mereka tergoda akan makan, akan minum, akan jabatan, akan mungkin pasangan hidup. Begitu banyak orang yang kadang-kadang terpesona dengan situasi seperti itu, sehingga kadang-kadang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan jabatan. Dia curi start, dia kadang-kadang tendang kiri tendang kanan untuk mendapatkan uang, kadang-kadang menjolimi orang lain. Pada kesempatan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, mari kita memelihara iman kita terus tertuju kepada Dia. Karena hanya Tuhan yang menyelidiki hati kita semua. Karena orang yang percaya kepada-Nya itu akan mendapatkan nilai kehidupan yang berarti. Di ayat yang berikutnya dikatakan, di sana dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Akhir daripada pengorbanan itu, dia akan mendapatkan hasil. Akhir daripada ujian itu, dia akan mendapatkan hasil-hasil yang bagaimana hasilnya yang terbaik seharusnya. Hasil yang terindah, hasil yang termulia, hasil yang sungguh-sungguh memberkati. Makanya teladan kehidupan, makanya kita perlu berkorban dalam situasi dan kondisi apapun, supaya kita melihat bahwa pengorbanan yang kita mulai itulah pengorbanan yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saudara pendengar, dimanapun saudara berada, Rasul Paulus menekankan kepada kita, telah sedia bagiku mahkota. Setiap orang yang tahan uji, setiap orang yang berkorban akan mendapatkan kehidupan, mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadanya. Katanya bahwa hakim yang adil, bahwa kalau dia berbicara tentang hakim yang adil, berarti tidak ada orang yang bisa lewat yang tidak dihakimi oleh karena perbuatan-perbuatan bahkan kesalahannya. Pada kesempatan hari ini, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, mari kita sungguh-sungguh iman kita terus tertuju kepada Dia. Karena Dia adalah hakim yang adil, hakim yang tidak pernah memilih dari suku, bangsa, bahasa. Dia akan mengadili setiap orang yang berbuat dosa dan berbuat salah di hadapan-Nya. Kesempatan hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi, mari kita sungguh-sungguh miliki iman yang tertuju kepada Dia. Karena hanya Tuhan
yang sanggup untuk melepaskan engkau dari jeratan-jeratan maut. Dan hari ini kita mau melihat bahwa setelah itu mendapatkan mahkota di sana dikatakan hakim yang adil, tetapi bukan hanya kepadaku tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan kedatangannya berarti semua orang yang sungguh-sungguh dekat, berarti orang yang sungguh-sungguh rindu, berarti orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan sesuatu daripada dia. Dia akan mendapatkan hal seperti itu. Untuk itu pada kesempatan pada hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita menjadi orang Kristen yang dekat, yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Biar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh tertuju kepada dia. Biar kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengabdi kepada dia yang memberkati kita pada kesempatan hari ini. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan kepada Yesus Kristus. Mengabdilah kepada dia. Karena hanya orang-orang yang mengabdi itulah yang akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kesempatan hari ini, dari makna pengorbanan yang kita, dari tema kita pada kesempatan ini, kita harus berkorban dalam banyak hal. Pengorbanan yang pertama adalah pengorbanan mungkin secara fisik. Sering kita alami mungkin penderitaan-penderitaan, tidak makan, tidak boleh memuji Tuhan, tidak boleh berdoa, dihalang-halangi dalam banyak perkara. Tetapi mari kita lihat bahwa kalau engkau tahan uji, berarti engkau adalah orang yang sanggup untuk melewati peristiwa demi peristiwa dalam hidup kita ini. Dan kesempatan hari ini kita mau melihat bahwa betapa hebatnya, betapa dahsyatnya apa yang kita bisa mulai, apa yang kita bisa kerjakan, apa yang kita bisa lakukan. Karena kehidupan kita ini hanya terjadi sekali. Pada waktu kita sanggup, pada waktu kita mendapatkan garis akhir mencapai itu, berarti Anda adalah orang yang tahan uji, yang sanggup bertahan dalam penderitaan kehidupan ini. Mungkin penderitaan tidak makan, tidak minum, mungkin mengalami kesesakan, mungkin mengalami penganiayaan, mungkin mengalami penderitaan-penderitaan, sakit, penyakit. Engkau adalah orang yang tahan uji. Akhir daripada pengorbanan itu, orang akan mendapatkan hadiah pasti. Makanya begitu banyak orang yang hari-hari ini gagal menjadi mendapat prestasi-prestasi yang baik, karena mereka latihannya biasa-biasa saja, karena mereka latihannya mungkin tidak pernah terbaik. Makanya kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, seharusnya kita mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau belajar, mau tahan uji enggak kita? Karena hanya orang yang tahan uji yang akan mendapatkan hasilnya maksimal. Untuk itu saudara yang saya kasihi, dimanapun saudara berada pada kesempatan ini, jangan pernah menyerah dengan tantangan, dengan hambatan sekalipun, dengan penderitaan sekalipun. Karena hanya

Selamat malam pendengar Radio Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, kami hadirkan ya dua buah lagu yang sudah di playlist pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir, dan kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Udah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan ini.
2: Makan bantal, makan di bantal.
3: Terasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
4: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita

virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy, kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Baik, selamat malam mendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di sesi Sendawar malam ini nih, kami hadirkan untuk Anda hingga penghujung acara nanti. Dengan itu menghadirkan informasi seputar DPRD mendorong evaluasi kuota BBM subsidi di Kutai Barat nih pendengar. Persoalan kuota dan kelengkapan BBM subsidi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Sadli menilai tingginya aktivitas pekerja dari luar daerah

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Harga sejumlah ikan laut di Kabupaten Kutai Barat mengalami fluktuasi mengikuti pasokan dan harga distribusi dari Samarinda. Salah satunya seperti di Pasar Malioboro, Kecamatan Barongtongko, kondisi tersebut membuat harga jual di tingkat pedagang karena kerap berubah dalam waktu singkat. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Malioboro, Aco, mengatakan harga beberapa jenis ikan laut saat ini masih berada di kisaran normal, meski sewaktu-waktu dapat mengalami kenaikan maupun penurunan, pendengar. Disebutkan saat ini harga ikan tongkol Rp40.000 per kilogram, ikan layang Rp45.000, kemudian kembung Rp40.000, dan ikan bandeng dan juga dijual harga sama, yaitu Rp40.000 per kilogram nih pendengar. Ia menjelaskan perubahan harga ikan laut kubar sangat dipengaruhi harga dari daerah pemasok, terutama Samarinda. Ketika harga dari distributor naik, pedagang daerah juga harus menyesuaikan agar tidak bisa menutup biaya operasional dan distribusi. Menurut Aco, kondisi tersebut berbeda dengan harga ikan sungai lokal yang cenderung mengalami kenaikan secara bertahap dan relatif jarang mengalami penurunan. Faktor ketersediaan ikan sungai disebut menjadi salah satu penyebab harga terus bergerak naik nih pendengar.

0: Aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin.
1: Ya suka dong, kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral, dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi, sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Polsek Batu Engau bergerak cepat melakukan evakuasi korban yang diduga diterkam buaya di area kebun blok P14 PT Sinar Alam Niaga Raya, Desa Langgai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah diperdengar. Kapolres Paser AKBP Nopi Adiwibowo melalui Kapolsek Batu Engau AKP Hadi Purwanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Korban diketahui bernama Ramadhani, seorang buruh panen warga desa Karangdayo, Kecamatan Batu Engau. Korban kemudian dievakuasi ke barak tempat tinggalnya, namun dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kejadian tersebut dan menolak dilakukan visum. Korban dimakamkan pada 17 Mei 2026 di TPU Desa Baijaya, Kecamatan Batu Engau. Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga pojok acara nanti. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan. Serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, napa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

Sang Pemimpin. Pemimpin bisa diartikan pembina, pembimbing, serta panutan pada rakyat atau bawahannya.

pada hakikatnya setiap manusia itu pemimpin. Setiap jiwa manusia pemimpin bagi dirinya sendiri.

Sudahkah kita menjadi pemimpin yang baik? Ya, pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membina, membimbing dan menjadi panutan bagi orang lain dalam hal kebaikan.

menjadi pemimpin besar, itu cita-cita mulia. Tapi menjadi pemimpin besar haruslah sukses dulu memimpin skala kecil. Ya, minimal sukses memimpin dirinya sendiri.

Salah satu jiwa pemimpin sejati ialah rela menderita asal bawahannya tidak sengsara. Sudahkah pemimpin-pemimpin kita di Indonesia berjiwa pemimpin sejati? Ya, jawabannya kembali pada hati nurani kita masing-masing. Pemimpin cerdas banyak, tetapi pemimpin bijak sedikit. Pemimpin yang cerdas belum tentu bijaksana, tetapi pemimpin yang bijaksana pasti pemimpin yang cerdas.

pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

103,3 FM RRI Sendawa. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut, kita bikin versi kita yang

0: sekitar tahun 60, di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
1: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
2: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
3: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
4: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Sendawar di frekuensi 103,3 FM. Senang sekali saya hari ini dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda hari ini di edisi Senin 18 Mei 2026.

Baik pendengar, selama beberapa waktu ke depan saya akan menemani Anda dalam rangkaian siaran yang juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami, sehingga Anda tetap bisa menikmati siaran RRI kapan saja dan di mana saja. Untuk mengawali pagi hari ini, kami akan menyajikan beberapa lagu-lagu religi islami yang menenangkan hati dalam rangkaian siaran yang juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
2: Anda masih bersama 103,3 FM.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawar di 103,3 FM. Demikian tadi lagu religi islami yang telah menemani suasana pagi Anda. Semoga memberikan ketenangan hati dan menambah semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Kembali bersama saya Sarini di edisi 18 Mei 2026 yang masih akan hadir menemani Anda dalam rangkaian siaran pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang tetap setia mendengarkan RRI Pro 1 Sendawar, baik melalui radio maupun melalui aplikasi RRI Digital. Selanjutnya saya akan kembali menghadirkan lagu-lagu religi islami, pilihan yang semoga dapat menjadi sahabat terbaik di pagi hari Anda.

0: Nggak ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bu, Ibu.
4: Wah, sudah pulang, Pak.
3: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
4: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawaras di 103,3 FM. Ya, pendengar, selanjutnya tepat pukul 5.30 kita akan mengikuti program Lirilei dari RRI Pro 1 Samarinda dalam program Mutiara Pagi. Pada kesempatan pagi hari ini akan mengangkat tema mengenai mengapa harus berkurban, yang akan memberikan pemahaman tentang makna keikhlasan, kepedulian

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran.

Wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.

0: favorita. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tausiah Agama Islam hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, ada Ustadz Sumadi B. Eshut M.E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sumadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Masya Allah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan siap dan juga sehat ya Ustadz ya, untuk mengikuti tausiah hari ini. Dan Anda juga tentunya bisa bergabung pendengar, bertanya langsung bersama dengan Ustadz Sumadi, karena kami juga nanti akan buka sesi tanya jawab di jalur telepon 736566743495, ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Dan untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital, bisa menggunakan kolom live chat dan juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini adalah mengapa harus berkurban. Seperti apa lengkapnya? Kita langsung saja akan dengar tausiah bersama dengan Ustadz Sumadi. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhira ala dini kullihi wa law karihal kafirun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahu al-'adzim. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur hari ini tanggal 1 Zulhijjah, bulan di mana disyariatkannya ibadah haji dan juga ibadah kurban. Semoga pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kesehatan, keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemampuan menjalankan ibadah yang telah Allah syariatkan khususnya di bulan Zulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan seluruh umat yang tetap istiqomah, mudah-mudahan termasuk kita yang istiqomah untuk mendengarkan program Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda, dan mudah-mudahan melalui kajian Mutiara Pagi kita kian dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan telah kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pemerintah telah menetapkan tanggal 1 ya Zulhijjah 1447 Hijriah pada hari ini. Itu artinya pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, resonansi spiritual kita sudah harus menyesuaikan dengan resonansi bulan Zulhijjah ini, di mana pada bulan ini banyak syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, khususnya kepada umat Islam, umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada syariat ibadah haji, ada syariat kurban, ada syariat puasa Yaumul Arafah, ya, yang semua syariat-syariat itu memiliki nilai dan keutamaan. Nah, kurban ya merupakan salah satu syariat yang diawali dari syariat baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian syariat ini terus hidup hingga menjadi syariat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi syariat yang diturunkan kepada kita kaum muslimin. Ya. Ibadah kurban merupakan salah satu syariat yang kita diperintah menunaikannya dalam rangka ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kemudian disebut dengan qoriba atau kurban, ya. Cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditunaikan kurban ini pada tanggal 10, 11 dan hari-hari tasyrik, ya, 11, 12, 13. Pada hari ke-10 setelah menunaikan sholat Idul Adha. Lalu apa hukumnya, ya, ibadah kurban ini? Jumhur ulama dari kalangan Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, hukum berkurban itu sunnah muakkad, yaitu sebuah sunnah yang sangat dianjurkan untuk ditunaikan jika berkemampuan. Adapun menurut Imam Hanafi dan Hanafiyah, hukum kurban itu wajib, ya. Karena ada hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang orang-orang berkemampuan tapi tidak menunaikan ibadah kurban untuk mendekati masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat jumhur ulama sunnah muakkad. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kita harus berkurban, pendengar yang dimuliakan Allah? Kenapa kita harus berkurban? Yang pertama, kurban itu adalah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan yang lalu, tujuan kita berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Nah, takwa ini harus dibuktikan. Dan salah satu pembuktian dari takwa yang sudah kita raih di bulan Ramadan yang lalu itu adalah dengan menunaikan ibadah kurban. Nah, itulah kenapa kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika bicara tentang kurban ini, pendengar yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27 Allah bercerita tentang kurbannya anak-anak Nabi Adam alaihissalam, ya. Ada tafsir yang mengatakan namanya Qabil dan ada yang namanya Habil. Nah, ternyata di antara keduanya itu ada yang kurbannya diterima oleh Allah, namun ada kurbannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya kami Allah hanya akan menerima amal-amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Inilah kenapa Allah kepingin kita menjadi orang bertakwa, agar amal-amal yang kita lakukan termasuk amal-amal kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, capaian atas puasa yang sudah kita tunaikan di bulan Ramadan yang lalu, kemudian kita mendapatkan derajat takwa, maka derajat takwa ini harus dibuktikan. Pembuktiannya apa? Salah satunya adalah dengan melaksanakan ibadah kurban. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37 Allah mengatakan, sesungguhnya bukan daging kurban yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban, menetaskan darahnya, maka sesungguhnya bukan darah atau dagingnya yang sampai kepada Allah, tetapi adalah takwa kita. Dengan demikian, kurban itu adalah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus ber kurban sebagai pembuktian dari ketakwaan yang sudah kita raih di bulan Ramadan yang lalu. Yang kedua, pendengar yang dimuliakan Allah, kurban itu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan begitu banyak, ya. Sebagai bentuk syukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar yang sudah kita familiar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Fasholli li rabbika, maka salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Dan berkurbanlah. Jadi kurban itu merupakan tanda rasa syukur atas nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Jadi ini secara tegas Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Jadi dalam satu periode, ya, dalam satu periode tahunan, kita harus membuktikan rasa syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu. Ya. Dan pembuktian rasa syukur itu adalah dengan pertama, kalau di dalam Al-Quran, Al-Duha, atas nikmat yang telah Allah karuniakan, wa amma bi ni'mati rabbika hadis, atas segala nikmat yang telah aku berikan kepadamu, yang telah kami karuniakan kepadamu, kata Allah, hadis. Jadi ini tanda atau cara kita bersyukur, ya, dengan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah atau mengucapkan terima kasih pada manusia yang menjadi perantara kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bentuk perbuatan, maka Allah mengatakan fasholli li rabbika, dengan memperbanyak ketaatan kita kepada Allah, dengan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurban. Jadi kurban ini, pendengar, merupakan bentuk rasa syukur atas segala nikmat. Dan waktunya terbatas. Hanya pembuktian rasa syukur itu adalah di tanggal 10 Zulhijjah, di tanggal 11, tanggal 12, dan di tanggal 13 Zulhijjah. Nah, jadi pendengar yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi hukumnya, jika berkemampuan, maka sangat dianjurkan untuk berkurban sebagai bentuk rasa syukur. Nah, pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita berkurban sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah, maka insya Allah kurban yang sudah kita kurbankan itu akan diganti oleh Allah dalam bentuk kehidupan yang lebih baik, kemudahan rezeki kepada kita, kehidupan keluarga yang lebih baik, dan Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kenapa kita harus berkurban? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, sungguh tidak ada amalan yang terbaik di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik kecuali amalan mengalirkan darah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari raya Idul Adha, kita yang tak berhaji, ya, dan kemudian di hari-hari tasyrik, maka tidak ada amalan yang terbaik. Tidak ada amalan terbaik, bahkan sedekah sekalipun, bahkan berjihad sekalipun, kecuali amalan itu adalah amalan berkurban kepada Allah, mengalirkan darah hewan kurban, ya. Baik itu sapi, kambing, ya, itu yang biasa kita di Indonesia. Dan kalau di tempat yang lain ada yang berkurban dalam bentuk domba. Meskipun di Indonesia juga sudah mulai budaya berkurban dengan domba, kemudian di tempat yang lain di luar Indonesia itu unta, dan juga ada yang berkurban dalam bentuk hewan kerbau, khususnya ini yang banyak itu di India. Nah, jadi karena kurban itu adalah amalan terbaik di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, itulah kenapa kita harus berkurban. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kenapa harus kita berkurban, ya. Suatu hari para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kurban ini. Rasulullah kemudian menjawab, sungguh ini adalah syariat dari nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu para sahabat bertanya, terus apa yang kami dapatkan dari ibadah kurban ini, ya, ketika kami menunaikan atau menyembelih hewan kurban? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, sungguh setiap bulu pada hewan kurban itu adalah kebaikan. Bulu-bulunya, satu bulu atau satu helai bulu itu adalah satu kebaikan. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, kayaknya kita belum pernah deh ya menghitung bulu pada hewan sapi ya, atau belum pernah juga menghitung berapa helai bulu pada hewan kurban kambing. Ya, ungkapan Rasulullah ini ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya begitu banyak pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang berkurban, ya sejumlah bulu yang ada pada hewan kurban itu. Walaupun kemudian kita tidak bisa menghitung, sebagaimana kita juga tidak bisa menghitung berapa jumlah pasir yang Allah hamparkan di atas muka bumi ini, sebagaimana kita juga tidak bisa menghitung berapa jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Tapi Rasulullah ingin memberikan motivasi, sungguh begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berkurban di hari raya Idul Adha maupun di hari-hari Tashrik 11, 12 dan 13. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasulullah juga melanjutkan, sungguh dia kelak akan datang kepadamu dengan kuku-kukunya, dengan tanduk-tanduknya, dan dia akan menjadi saksi. Menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi hewan kurban yang kita sembelih, yang kita alirkan darahnya dalam rangka ibadah kepada Allah sebagai bukti tanda takwa dan tanda syukur atas segala nikmat dan karunia Allah, pendengar yang dimuliakan Allah, kelak hewan kurban itu akan datang. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lengkap ya dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya, lengkap dengan bulu-bulunya ya. Jadi pada saat pendengar yang dimuliakan Allah, kelak kita dihadapkan di padang mahsyar, kita akan diadili atas segala amal-amal yang kita telah perbuat ya, termasuk amal-amal soleh maupun amal-amal salah kita. Maka sebagaimana disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hewan kurban dia akan datang ya, dia akan datang menjadi saksi atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain ada mengatakan, dia akan datang dan dia akan menjadi tunggangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dan beserta dengan orang-orang menjadi tanggungan kita, hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal kenapa harus kita berkurban ya. Dan yang terakhir pendengar, kenapa kita harus berkurban adalah kurban itu merupakan puncak kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pasrahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ada dialog menarik antara Allah dengan malaikat Jibril ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada dengan Nabi Ibrahim, ketika Allah meminta kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, berserah dirilah kepada Rabb. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku berserah diri kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Pasrah kepada Allah. Dan puncak kepasrahannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah ketika dia rela membuktikan dia lebih mencintai Allah daripada anaknya dengan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anak Ismail yang masih anak-anak. Ya. Jadi orang tua mana yang sudi ya harus dengan kasih sayangnya kepada anak-anak, namun harus mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya. Jadi Nabi Ibrahim telah menunjukkan dan membuktikan tingkat kepasrahannya yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kita tidak harus menyembelih anak kita sebagai pembuktian bahwa Allah lebih kita cintai daripada harta benda termasuk anak. tapi Allah menggantikannya dalam bentuk hewan kurban. Maka ketika kita menyembelih hewan kurban, apakah itu sapi, apakah itu kambing, maupun hewan kurban lain yang sesuai dengan syariat Allah, maka sesungguhnya itu adalah bukti.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia ya tausiah mengapa harus berkurban dari Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang mengisi sajian mutiara pagi hari ini. Kami buka untuk sesi tanya jawab, silahkan Anda bergabung tentunya bersama dengan kami setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surah Al-Hajj ayat 36.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Line telepon kami buka pendengar di 7365667434495. Untuk Anda juga bisa menggunakan jalur pesan singkat di WhatsApp 0811554976 untuk bergabung bertanya langsung bersama dengan Ustadz Sumadi dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Sudah ada satu penelpon Ustadz bergabung, kami terima. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Nita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak Susongko ini?
2: Bukan, M. Said.
1: Oh, Pak Daud ini, M. Said ya?
2: Iya.
1: Iya, mohon maaf ya, Pak Daud, silahkan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam, silahkan Pak Daud.
2: Ini Pak Ustaz, aku juga sering berkunjung berbagai daerah ini, melihat bagaimana ya penyembelihan hewan korban ini. Ada satu daerah yang pernah aku kunjungi, Pak Ustaz. Bila menyembelih hewan korbannya itu berupa kambing, itu dia kasih berwudu dulu, Pak Ustaz, ya. Dibasuh dia punya muka, kaki, apa semua. Bahkan diberikan pupuk itu bedak, diberikan cermin itu. Apakah ini hanya budaya? Apa enggak melanggar ini aturan ini dalam kita itu berkorban ya? Karena kalau saya punya nenek itu dari suku Bugis itu, kalau dia berpesan dia suatu orang tua dulu di selatan itu, kalau sebelum hewan korbannya berupa kambing itu disembeli, itu orang-orang Bugis itu di genek dulu. Kakak genek ini berwudu, diwudu kan, karena dia berulang di genek-genek itu dibersihkan dulu, maksudnya bukan dikasih berwudu. Bagaimana tanggapan ini Pak Ustaz, sudah berapa daerah itu sebelum penyembelihan hewan korban dia kasih berwudu dulu kambingnya
1: ya.
2: Nah, demikian Pak Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya di M Said ini. Silahkan, masih ada di belakang Pak Daud, kami masih buka ya untuk jalur telepon ataupun juga pesan singkat. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar YouTube ataupun juga di aplikasi RR Digital. Boleh kita bahas dulu ini dari Pak Daud ya Ustadz ya. Silahkan.
3: Halo.
1: Halo, silahkan. Silahkan Ustadz.
3: Oh, langsung kita jawab ya. Ya, baik, terima kasih Pak Daud atas pertanyaannya tadi. Memang ada kebiasaan di beberapa masyarakat di Indonesia itu yang menghiasi hewan kurban, terutama kambing sebelum disembelih. Bahkan bukan hanya dikasih bedak ya, atau di kasih pakaian khusus, bahkan di beberapa daerah itu sebelum dilakukan penyembelihan itu diarak dulu hewan kurbannya, terutama kambing ya. Pertanyaannya adalah apakah ada contoh dan bagaimana hukumnya, apakah ada contoh hal ini dilakukan oleh

0: baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, ya. Jadi pendengar yang dimuliakan Allah, jika praktek memberikan pupur atau bedak kemudian di wudu, ya, diberikan air wudu, ya, atau bahkan diberikan pakaian atau diarak, ya, ini tidak ada contoh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun demikian, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian ulama membolehkan menghiasi hewan kurban, ya, termasuk memberi tanda di lehernya, karena kalau hanya memberikan mengalungkan sesuatu di lehernya sebagai tanda bahwa tersebut adalah dikhususkan untuk Allah, itu juga pernah dipraktekan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena di dalam kurban itu ada yang namanya syiar. Jadi hewan mana yang akan disembelih itu juga merupakan bagian dari syiar yang harus ditandai agar setiap orang itu bisa tahu, ya. Jadi kemungkinan diduga, ya, ini kita tidak pernah tahu kenapa sebagian masyarakat kita itu menghiasi, ya. Tapi mungkin ini diduga merujuk dari apa yang sudah ditradisikan oleh Rasulullah tadi dengan mengalungkan sesuatu di lehernya. Jadi, ya, sebagai bentuk rasa penghormatan dan kegembiraan, ya, melakukan penyembelihan hewan kurban, khususnya hewan kurban kambing, ya. Kalau sapi kayaknya tidak ada, tapi biasanya hewan kambing, ya. Apalagi sampai di wudu, ya, itu juga tidak ada syariatnya. Wudu ini hanya melekat pada manusia atau orang-orang yang beriman yang akan menunaikan ibadah sholat maupun ibadah-ibadah lain, ya, atau dalam rangka untuk menjaga kesucian diri. Kalaupun hewan itu tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya untuk mewudui tadi hewan kurban sebelum penyembelihan. Nah, jadi apakah ini hukumnya apa? Jadi selama tidak dalam rangka bagian dari ibadah, maka ini hukumnya mubah, ya. Bukan dalam rangkaian ibadah kurban, ya. Ketika tadi misalnya menghiasi, ya. Tapi kalau ini dalam rangka syiar kurban, maka itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam rangka rangkaian ini dimaknai bahwa tidak sah penyembelihan hewan kurban kalau hewan kurbannya itu tidak dihiasi, maka ini jatuh kepada ringan-ringannya makruh, bahkan masuk haram, karena tidak ada syariatnya menganggap memberikan atau menghiasi hewan kurban itu bagian dari syariat. Ini yang tidak boleh, itu saja. Yang tidak boleh itu bagian dari ibadah, artinya kalau itu tidak ditunaikan maka ibadah penyembelihannya tidak sah. Ini yang salah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau ini sebagai syiar agar masyarakat tahu ini hewan kurban yang akan kita kurbankan, apalagi kemudian sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah mengalungkan atau memberikan tanda bahwa hewan ini ada hewan kurban, maka itu boleh-boleh saja, ya. Begitu Pak Daud dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah, ya. Jadi tidak ada tuntunannya, ya, Ustadz, ya. Baik, ini Pak Jumairi juga mengirimkan pertanyaan yang sama dengan Pak Daud tadi, sudah dijawab, ya, Pak Jumairi, ya. Silakan pendengar, kami masih buka dan juga undang Anda untuk bergabung di 7365667434945 untuk jalur telepon ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554476. Ini ada satu WhatsApp dari hamba Allah, Ustadz. Beliau bertanya, apakah ada perbedaan nilai pahalanya, Ustadz, untuk kurbannya sapi, kambing, atau unta? Apakah ada perbedaan nilai pahalanya ini sebesar dengan hewan kurbannya ini, Ustadz? Itu pertanyaannya dari hamba Allah, Ustadz. Silakan.
0: Ya, baik, terima kasih yang sudah bertanya, apakah ada perbedaan antara pahala kurban sapi dengan kurban kambing, atau bahkan apakah ada perbedaan pahala antara kurban kambing dengan unta, kan gitu ya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah bertanya, kita tidak tahu apakah amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya amalan kurban kita itu ya. Nah, makanya agar diterima oleh Allah, kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti tadi yang kami sampaikan, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengabarkan sebelum darah sampai ke tanah, sungguh Allah telah menerima, Allah telah menerima takwa, menerima kurban kita jika kita berkurban karena takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesungguhnya pahala itu tergantung kepada kita, sejauh mana keikhlasan, ketulusan kita. Ya, sebagaimana keikhlasan dan ketulusan kita dalam berkurban, ya. Memang ada hadis yang telah tadi kami sampaikan ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang kami dapatkan dari kurban ini ya Rasulullah, ketika kami mengikuti sunnah yang sudah dijalankan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah mengatakan, sungguh setiap bulu itu satu kebaikan, satu bulu satu kebaikan, ya. Satu helai bulu yang ada pada hewan kurban itu satu kebaikan, ya. Jadi ini bukan kemudian kita harus menghitung bulu pada hewan kambing, atau kita harus menghitung jumlah helai bulu pada sapi, atau harus menghitung berapa jumlah helai bulu pada unta, bukan. Tapi Rasulullah ingin mengatakan kepada kita bahwa sungguh begitu banyak pahala yang Allah akan berikan kepada orang-orang berkurban, apakah itu kurban sapi, kurban kambing, atau kurban domba, atau bahkan kurban unta, ya. Jadi Rasulullah ingin memberikan motivasi, ya, motivasi pahalanya itu banyak. Apakah pahalanya itu sebanyak jumlah bulu yang ada pada hewan kurban kambing, atau lebih banyak unta daripada kambing? Kita tidak tahu persis karena belum pernah menghitung tuh. Cuman Rasulullah ingin memberikan motivasi kepada kita bahwa pahala dari hewan kurban kambing banyak, pahala dari hewan kurban sapi banyak, pahala dari hewan kurban unta juga banyak. Nah, sebaik-baik kurban itu adalah satu kurban sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai karena ada anggapan kurban unta lebih banyak pahalanya, kemudian kita sampai harus berhutang. Itu yang tidak boleh. Jadi berkurbanlah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, agar nilai kurban pahalanya itu lebih banyak, maka daging kurban itu harus memberikan kemaslahatan bukan hanya kita, tapi juga bisa dinikmati oleh orang yang sama sekali belum merasakan makan daging, ya. Ya. Sehingga ketika mereka mendapatkan bagian daging, mereka terhidupi dengan jatah daging yang mereka dapatkan itu tadi, ya. Jadi begitu Bu, Mbak Mita, ya, dan penanya tadi via WhatsApp. Ya. Wallahu a'lam.
1: Baik, masya Allah. Kita masih bersama Anda pendengar di Sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Sumadi, ya. Mengapa harus berkurban? Kami undang kembali Anda untuk jalur telepon. Silakan 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811554976. Ini saya bacakan lagi WhatsApp yang masuk, Ustadz, dari Ibu Lina. Ibu Lina di Ibu Wati, mohon maaf, Ibu Wati di Muara Badak. Kata beliau, Ustadz, saya mau bertanya apa hukumnya bila ada keluarga yang mau menyembeli hewan kurban tapi bukan Islam. Nah, apakah daging yang diberikan ini tidak mengapa diterima? Kata beliau, ada keluarga beliau yang mampu, suka menyembeli hewan di saat Idul Adha, sedangkan saya tahu beliau bukan orang Islam. Nah, hukumnya seperti apa kalau begini, katanya Ustadz. Itu dia pertanyaannya dari Ibu Wati di Muara Badak ya. Satu lagi jalur telepon kami terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Mita.
1: Pak Nano, silakan Pak.
2: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nano. Semangat ya, orangnya Pak Nano nih.
2: Alhamdulillah, sambil sepedaan ini ya. Jadi gini, Ujung Mita Ustaz. Ya, ini bukan guyonan. Ini saya tanya, kebetulan lah ya gini. Kenapa Ustaz, hewan yang dikorbankan baik itu unta, kerbau, sapi, atau kambing, atau domba itu selalu yang jantan gitu ya. Apa ada syariatnya atau apa gitu, gitu. Kenapa mesti harus jantan? Kenapa enggak yang betina misalnya begitu? Jadi gimana? Yang Mita.
1: Iya.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Silakan Ustadz, dua pertanyaan dari dua penanya kita ini. Silakan.
0: Iya, baik, terima kasih dari Bu Wati di Muara Badak. Jadi syarat sahnya kurban itu ya, syaratnya itu yang pertama harus beragama Islam, Muslim ya. Itu syarat yang pertama. Sehingga jika ada non-Muslim yang dia menyembelih sapi atau menyembelih kambing pada saat Idul Adha maupun di hari-hari tasyrik, maka itu dihitung sebagai sembelihan biasa saja ya, jadi bukan termasuk hewan kurban. Dengan demikian pembagian daging kurbannya itu dia tidak terikat dengan syariat Islam, hanya kebetulan penyembelihannya di momentum Idul Adha atau di hari-hari tasyrik. Banyak kok di Samarinda juga begitu, ada pengusaha karena banyak karyawannya yang Muslim, ketika Idul Kurban dia nyumbang sapi untuk disembelih ya, tapi ini bukan kemudian dihitung sebagai hewan kurban yang tata cara penyembelihannya kemudian pembagian dagingnya itu tidak terikat dengan penyembelihan hewan kurban. Jadi kalau yang nyembelih itu biasanya ya dia nyumbang, sehingga proses penyembelihannya itu ya diserahkan kepada orang-orang Muslim ya, sehingga tetap sah dan boleh dibagikan kepada siapapun, tidak terikat yang harus sepertiga buat yang berkurban dan seterusnya. Jadi boleh-boleh saja, tapi ini bukan hewan kurban, ini sembelihan biasa ya, Bu Wati ya, begitu.
1: Iya.
0: Kemudian dari pertanyaan Pak Nano yang sambil gowes katanya tadi ya, semoga sehat selalu Pak
1: Amin.
0: Nano ya.
1: Amin.
0: Iya, jadi kenapa harus jantan tidak betina? Jadi secara syariatnya tidak ada bedanya antara kurban yang jantan atau yang betina. Ya. Yang di syaratkan itu hewan kurban itu dia tidak boleh buta ya, dia tidak boleh sakit ya, dia tidak boleh pincang dan tidak boleh kurus. Jadi ada 4 syarat pada hewan kurban berkaitan dengan hewan kurban. Jadi memang tidak dibedakan antara harus yang jantan atau yang betina. Cuman para ulama dalam fikih itu memprioritaskan penyembelihan hewan kurban yang jantan untuk menjaga keberlangsungan dan perkembangbiakan hewan kurban itu, sehingga yang betina itu tidak menjadi prioritas utama dikurbankan. Nah, jadi ini lebih pada aspek fikih ya, supaya menjaga keberlangsungan. Maka yang betina itu bukan berarti tidak boleh ya, tapi tidak diprioritaskan. Kalau ada jantan, kenapa harus betina? Nah gitu, Pak Nano dan seluruh pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara syariat boleh yang betina, tapi para ulama memprioritaskan harus jantan, jangan yang betina, karena betina ini kan apalagi sapi atau kambing yang betina yang masih produktif. Nah ini yang sangat di, dan kalau yang sudah tidak produktif misalnya, ah gak apa-apa, ini kan sudah dia tidak mungkin melahirkan lagi nih, sapi atau kambing. Cuman masalahnya apakah dia gemuk atau tidak ya. Karena salah satu syarat hewan kurban itu dia tidak boleh kurus ya. Dan kalau sudah tidak produktif, sudah tua ya, maksudnya dia relatif sudah tidak gemuk ya, sehingga tidak memenuhi salah satu syarat hewan kurban yang harus gemuk ya, berisilah, tidak kurus yang kelihatan hanya apa tulang-tulang rusuknya itu ya. Jadi kalau kita berkurban, kata Allah, berkurbanlah yang hewan kurban yang terbaik. Agar apa? Agar kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, Pak Nano, wallahu a'lam.
1: Masya Allah. Baik Ustadz, kita berada di sajian Mutiara Pagi segmen akhir ini. Saya bacakan satu pertanyaan lagi ini Ustadz ya. Masih dari Ibu Wati katanya Ustadz. Ustadz, jadinya kalau yang menyembelih itu bukan non-Islam, tidak sah ya? Kalau dikonsumsi untuk Muslim, hewan kurbannya seperti apa katanya Ustadz? Apakah masih halal atau seperti apa Ustadz?
0: Betul. Ya, karena kan salah satu hewan daging yang halal itu adalah yang ketika disembelih mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ini yang membedakan antara hewan yang halal dengan yang bangkai ya, yang tidak menyebutkan nama Allah. Termasuk ketika disembelih oleh non muslim ya, juga tidak halal kita konsumsi untuk kehati-hatian ya. Nah, jadi tidak sah. Yang jelas kurbannya bukan kurban, sehingga memang otomatis tidak sah. Cuman apakah dagingnya sembelihan dari non muslim itu halal atau tidak? Nah, ketika disembelih tidak dengan menyebutkan nama Allah. Nama Allah ini adalah Allah yang kita yakini ya, Tuhan yang kita yakini, maka sembelihan daging, daging dari sembelihan tadi itu, sembelihan hewan itu, maka itu tidak sah kita konsumsi. Karena itu masuk dalam bagian bangkai yang penyembelihannya itu tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu. Jadi sekali lagi, mungkin bisa jadi ketika non muslim itu menyembelih, dia juga menyebutkan nama Tuhan. Cuman masalahnya apakah Tuhannya itu sama dengan Tuhan yang kita yakini atau tidak. Dan gitu. Nah, bisa jadi Tuhannya beda. Dia mengatakan saya sembelih kok menyebutkan nama Tuhan. Tapi masalahnya adalah Tuhannya sama dengan Tuhan yang kita yakini atau tidak. Nah, makanya tidak halal daging itu kita konsumsi dari sembelihan non muslim.
1: Masya Allah. Itu dia, mudah-mudahan terjawab ya, dan juga dimengerti ini oleh Bu Wati di Muara Badak ya. Ini ada satu lagi Ustadz, Pak Mustamar. Masya Allah, Pak Mustamar ini menanyakan tentang kandungan surah Al-Hajj ayat 28 Ustadz, yang mengatakan maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Nah, kata beliau, mohon penjelasan yang disebut sengsara dan fakir ini seperti apa katanya Ustadz. Itu dia Pak Mustamar, silahkan.
0: Iya, baik, terima kasih Pak Mustamar ya. Daging kurban, sembelihan daging kurban itu buat siapa kan begitu ya. Jadi sesuai dengan Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 28 ini, yang pertama yang berkurban. Jadi yang berkurban itu mendapat bagian dan dia sangat dianjurkan untuk merasakan daging dari sembelihan hewan kurbannya. Yang kedua itu adalah buat orang-orang yang fakir ya, orang-orang yang miskin, yang urusan makan apalagi daging itu susah dapatnya. Nah, makanya tadi saya menyampaikan kalau bicara tentang pahala, maka bukan hanya sekedar sembelihannya, tapi juga dagingnya. Apakah daging, karena bisa jadi, mohon maaf, karena kita ngejar pahala dari bulu tadi, kemudian kita berkurban, tapi setelah itu dagingnya itu hanya dirasakan atau bahkan disimpan, tidak dimakan. Ya, makanya di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 28 itu dibagikan kepada orang-orang fakir, termasuk orang-orang sengsara itu tadi, orang-orang yang kesulitan makan, apalagi makan daging. Ya, jadi ini kelompok yang kedua yang mendapatkan, punya bagian hak dari daging sembelihan hewan kurban. Ya. Yang ketiga ada juga bagian dari jiran yang bisa dihadiahkan kepada tetangga. Jadi tetangga meskipun dia mampu, dia bisa dan boleh mendapatkan bagian daging hewan kurban. Ya. Bahkan ada yang membolehkan hingga kalaupun tetangga itu adalah non-muslim juga boleh mendapatkan bagian, dengan ketentuan orang-orang yang fakir miskin, orang-orang yang muslim, yang tetangga yang disebut dengan jiran itu sudah mendapatkan bagian dari daging tadi. Jadi yang berhak mendapatkan daging itu adalah yang berkurban, yang kedua adalah orang-orang fakir miskin yang dibagikan kepada fakir miskin, yang ketiga adalah para tetangga-tetangga sebagai bentuk hadiah untuk ikut merasakan dan membahagiakan di hari raya kurban maupun di hari-hari tasyrik. Wallahu a'lam.
1: Ya, masya Allah. Ya, Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini. Silakan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini bertemu dengan bulan Dzulhijjah, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita hingga hari-hari berikutnya, dan mudah-mudahan ini tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan syariatnya di bulan Dzulhijjah, termasuk ibadah kurban. Maka barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, maka berkurbanlah, ya. Apakah itu kambing atau berkurban sapi dalam bentuk bagian sapi. Mudah-mudahan dengan berkurbannya kita kepada Allah, kita membuktikan bahwa kita adalah orang bertakwa. Cara kita bersyukur atas segala nikmat Allah, kurban itu menjadi amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik. Dan mudah-mudahan ini juga bentuk dari kepasrahan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kepasrahan dan kecintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk menyembelih anaknya, dan yang kemudian diganti domba atau kibas sebagai bentuk kurbannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan pula kita bisa merayakan hari raya kurban tahun ini dengan sebaik-baiknya, merayakan penyembelihan hewan kurban dengan sebaik-baiknya, bergembira sebagai bagian dari syiar Islam, syiar kurban di tempat kita masing-masing, ya. Dan kita akhiri dengan baca sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahashshu'ana wa ta'udana wa tamin taqsirana. Ya Allah, Ya Rabbil Alamin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbani saghira, ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. خير كلام بلا في سبيل الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan nanti juga mudah-mudahan ada baik, mudah-mudahan nanti juga ada bahasan tausiah lainnya. Izin pamit Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Sumadi B.S. Hud M.E. dari Dana Peduli Umat TPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita untuk bahasan tausiah agama Islam di sajian mutiara pagi ini, mengapa harus berkurban. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini, bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: RRI Senawa dengan program siar berikutnya. Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
4: 103,3 FM RRI Sendawa. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawa.
5: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
6: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
5: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
6: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
5: Benar juga ya.
7: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.
8: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan teridentifikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lain. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
2: Baik aja, kamu gimana kabarnya?
1: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
2: Iya.
1: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang, padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan, soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak Opo Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny, primadona kelas kita dulu, malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa, kayaknya lagi.
2: Tau gak?
1: Iya, kenapa?
2: Kamu makin cantik loh.
1: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek A.
2: Apalagi kalau dia.
1: Wow, bercanda.
3: Hargai orang lain dengan stop body shaming.
4: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Ya, baik pendengar, tadi sudah kita dengarkan program Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Samarinda. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi dalam mengawali hari Anda. Pendengar, kembali bersama saya di edisi 18 Mei 2026 bersama saya hari ini dalam program Sendawar Pagi hari ini. Selama beberapa waktu ke depan saya akan menemani aktivitas Anda dengan beragam informasi seputar Sendawar dan Kutai Barat, mulai dari perkembangan daerah, pelayanan masyarakat hingga informasi menarik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Baik pendengar, untuk mengawali informasi di pagi hari ini, anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat Sadli menduga adanya keterlibatan oknum tertentu dalam praktik penyimpangan distribusi BBM subsidi jenis biosolar di wilayah Kutai Barat. Hal tersebut disampaikan menyusul masih terjadinya kelangkaan dan tingginya harga biosolar di sejumlah wilayah. Menurut Sadli, praktik antre berulang hingga distribusi yang tidak tepat sasaran menjadi indikasi lemahnya pengawasan di lapangan.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
4: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
3: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
5: Rp103,3 FM RRI Sendawar.

Ya, baik pendengar, masih di informasi yang sama. Ia menilai petugas SPBU maupun APMS tidak akan berani melakukan penyimpangan, apalagi apabila tidak ada pihak lain yang membekingi. Karena itu, Sadli meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum memperkuat pengawasan distribusi BBM agar penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Pendengar, demikian informasi seputar Kutai Barat. Untuk mengetahui beragam informasi lainnya seputar daerah nasional hingga mancanegara, Anda juga dapat mengakses portal berita resmi kami di rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 18 Mei 2026.
2: Jadi, bagi perangkat daerah lokal yang tidak setuju dengan KDKMP dan tidak setuju dengan MDG, silakan minggir.

0: PPK tugasnya hanya melakukan distribusi.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, Koperasi Desa Merah Putih Loa Lepu di Kecamatan Tenggarong Seberang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran serentak KDMP se-Indonesia pada Sabtu kemarin. Peresmian nasional yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur itu dilaksanakan secara hybrid dan diikuti seluruh daerah melalui sambungan virtual. Berikut laporannya.
2: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Loa Lepu Kecamatan Tenggarong Seberang menjadi salah satu koperasi yang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam peluncuran serentak 1061 KDMP se-Indonesia pada Sabtu 16 Mei 2026. Peresmian nasional yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dilaksanakan secara hybrid dan diikuti seluruh daerah melalui sambungan virtual. Di Kabupaten Kukar, kegiatan dipusatkan di KDMP Loa Lepu dengan rangkaian pemotongan pita serta penandatangan prasasti oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri bersama Dandim 0906 Kukar, Letkol Beni Budiman.
3: Menyatakan kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, KDKMP sama dengan MBG, tidak ada gigi mundurnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi, bagi perangkat daerah Kukar yang tidak setuju dengan KDKMP dan tidak setuju dengan MBG, silakan minggir. Kita ingin maju, kita ingin mewujudkan ekonomi yang baik untuk warga masyarakat. Bapak-Ibu yang kami hormati, program-program yang dibangun oleh Bapak Presiden melalui Astacita yang kita turunkan melalui program Kukar Idaman Terbaik, sebenarnya program yang saling berkaitan satu dengan yang lain. KDKMP ini, Bapak Ketua, nanti harus terhubung dengan MBG, harus terhubung dengan SPPG-SPPG yang ada di luar negeri ini. Pastikan bahwa KDKMP nanti akan menjadi penyuplai bahan pokok yang ada di SPPG-SPPG kita.
2: Bupati Aulia menerangkan, peresmian KDMP tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa. Selain mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, keberadaan koperasi modern itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan serta memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
3: Kehadiran KDKMP yang benar bukan mematikan sektor usaha masyarakat. Kalau seandainya di luar Lepu ini hadirnya KDKMP toko kelontongan itu tutup, salah itu KDKMP.
2: Pemkab Kukar optimis keberadaan KDMP mampu membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah-tengah tantangan global. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perubahan lokasi. Sebelumnya direncanakan dibangun di wilayah Loa Ipuh Darat, kini lokasi pembangunan dipindahkan ke Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Berikut laporannya.
2: Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bersama Dinas Sosial Kukar melakukan monitoring ke

0: Kecamatan Muara Badak terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. Semula pembangunan yang direncanakan di wilayah Loipu Darat, kini dipindahkan ke Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Pemindahan lokasi itu dilakukan setelah pemerintah daerah mempertimbangkan aspek legalitas lahan yang dinilai lebih aman karena status tanah di Desa Batu-Batu merupakan aset milik Pemkab Kukar. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kukar, Sunarko, mengatakan keputusan pemindahan lokasi diambil agar proses pembangunan dapat berjalan lebih lancar tanpa terkendala persoalan administrasi maupun status kepemilikan lahan.
1: Mengenai rencana pembangunan sekolah rakyat di Kutai Kartanegara, yang di awal kita rencanakan akan membangunnya di Loipu Darat, karena pertimbangan sesuatu dan lain hal, kita pindahkan ke Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Pertimbangan utamanya adalah lahan ini milik Pemda, jadi dari sisi legalitas lahan itu aman. Kemudian setelah ditinjau beberapa kali oleh teman-teman PU dan beberapa OPD yang lain, lokasi ini sangat memungkinkan, luasannya cukup, dan insya Allah tahun ini segera kita lakukan dan keliling oleh teman-teman dinas PU, dan semoga tidak ada halangan, segera bisa dibangun oleh Kementerian Sosial. Jadi tadi bersama-sama dengan Pak Bupati, Pak Sekda, dan unsur Musbika di Muara Badak, kita melakukan pemeriksaan lapangan dan arahan beliau supaya segera untuk direalisasikan. Dan arahan beliau tadi sekitar hari Selasa atau Rabu beliau akan membawa berkas itu langsung ke Kementerian Sosial untuk menyampaikan pemindahan lokasi.
0: Pembangunan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Kukar. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di daerah Kabupaten Kukar. Dari Kabupaten Kukar, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program MBG 3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting di daerah. Berikut laporannya.
3: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis 3B melalui ekosistem Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat intervensi gizi masyarakat sekaligus mendukung percepatan penurunan stunting. Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan BKKBN Kalimantan Timur, Karisha Humaira, menjelaskan, Kampung KB dipilih karena memiliki pola kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga sektor swasta. Menurutnya, ekosistem tersebut dinilai efektif dalam mendukung pelaksanaan program gizi di tingkat masyarakat. Karisha mengatakan Kampung Keluarga Berkualitas dianggap ideal sebagai lokasi penyaluran MBG 3B. Melalui program Dasyat dan Tim Pendamping Keluarga atau TPK, distribusi makanan bergizi dapat berlangsung menyasar keluarga penerima manfaat.
4: Di sini yang pertama model A, SPPG ini sudah menyiapkan makanan yang siap santap atau sudah jadi. Nah, kader Dasyat dan TPK tugasnya hanya melakukan dropping atau distribusi. Ini ya Bapak Ibu, ini model yang pertama. Model yang kedua nih, jika Bapak Ibu UPPKA-nya dilibatkan sebagai penyedia atau dapurnya ya Bapak Ibu ya. Jadi SPPG hanya menyediakan bahan baku makanan atau uang ya, catering UPPKA ini ditunjuk oleh BGN misalnya sebagai yang membuat masakannya ya Bapak Ibu ya, kemudian didistribusikan oleh kader Dasyat, IMP, BKB atau TPK tadi.
3: Di sisi lain terdapat model pelaksanaan MBG 3B lain yang memungkinkan bahan baku disediakan oleh penyelenggara, kemudian diolah dan didistribusikan oleh pihak yang ditunjuk sesuai kebutuhan daerah. Pola pelaksanaan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan masing-masing wilayah. Pelaksanaan program MBG 3B melalui Kampung KB ini mulai diintegrasikan dengan edukasi gizi, pendampingan keluarga, serta intervensi pencegahan stunting di sejumlah daerah. Program ini juga melibatkan kader Dasyat, TPK, dan kelompok masyarakat dalam proses distribusi hingga pemantauan penerima manfaat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan redistribusi 49.000 lebih peserta BPJS Kesehatan ke Pemkot Samarinda merupakan bagian dari penataan program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage. Berikut laporannya.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualemin di Samarinda mengatakan kebijakan redistribusi kepesertaan BPJS dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program dalam skema cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage yang berjalan sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan provinsi dan kabupaten kota. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, seluruh daerah memiliki tanggung jawab memenuhi target minimal 98% kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional. Karena itu, penataan ulang peserta dilakukan agar pembiayaan dapat disesuaikan dengan kategori masing-masing peserta. Jaya Mualimin menjelaskan peserta dari kelompok masyarakat miskin dan rentan pada desil 1 hingga 5 nantinya akan masuk ke segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPI, BK yang pembiayanya ditanggung pemerintah pusat dan provinsi. Jaya Mualimin menegaskan pengembalian 49.000 lebih peserta BPJS ke pemerintah kota Samarinda bukan berarti seluruhnya langsung menjadi beban daerah, sebab peserta tersebut akan kembali didata dan didistribusikan sesuai dengan segmen kepesertaannya.
6: Mengatakan kalau memang mereka belum siap, maka masih kami kapal. Kalau itu layanan kesehatan gratis, oh, tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu, kalau yang menolak itu otomatis di tahun ini, tingkat keaktifannya itu turun. Ya. Jadi kemungkinan ada satu kota yang tingkat aktifan BPJS-nya menjadi 77%. Sehingga nanti tidak akan mendapatkan universal Kafdikbud, yang setiap tahun memang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu pertimbangan agar masing-masing daerah juga sama-sama menerima. Kalau di Kalimantan Timur, kalau berhitungnya masih di atas 86, artinya masih UHC masih kita dapat. Iya, malah kita mau dicatat juga, jadi anggaran ini kan berasal dari pajak di Kalimantan Timur, pemerintah dapat 300 miliar.
5: Selain Samarinda, kebijakan redistribusi peserta juga dilakukan di sejumlah kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur. Pemerintah provinsi memastikan proses pengalihan dilakukan bertahap hingga Juli 2026 agar tidak memberatkan pemerintah daerah dalam waktu singkat. RRI Samarinda, Rizky Mut yang tamu laporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda menargetkan pelaksanaan 2.000 dosis vaksin rabies bagi hewan pembawa rabies sebelum Juli 2026. Berikut liputannya.
7: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan pembawa rabies seperti kucing, anjing, musan, dan monyet. Program ini diprioritaskan bagi hewan liar maupun rescue yang ditangani komunitas pecinta hewan di Samarinda. Program vaksinasi dilakukan bekerjasama dengan klinik hewan, pet shop, serta Persatuan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI. Pemerintah menyiapkan vaksinasi secara gratis, sementara pelaksanaan dibantu jaringan klinik swasta dan komunitas pecinta hewan. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Samarinda, Mas Kuri, kepada RRI Minggu 17 Mei 2026. Hingga pertengahan Mei, capaian vaksinasi rabies di Samarinda baru mencapai sekitar 600 dosis. Kondisi tersebut dipengaruhi sebagian tenaga medis veteriner yang saat ini juga difokuskan pada pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha. Meski demikian, vaksinasi rabies gratis tetap berjalan di sejumlah titik melalui kolaborasi bersama komunitas cat lover dan dog lover.
8: Kita punya target di tahun 2026 ini selesai sebelum Juli, itu harus 2.000 dosis. Kemarin di tahun 2025 sebenarnya kita tuh luar biasa sekali, ada 7.000 dosis kita berhasil menyelesaikan, tapi sampai Juli ini kita target di 2.000 dosis. Itu diberikan pada kucing, anjing, musang, monyet, pokoknya semua hewan yang pembawa rabies. Kita selalu bekerja sama dengan biasanya pet shop yang ada, klinik yang ada. Kalau di sini ini kan kalau dokter-dokter kita, para medik kita lagi nggak ada agenda vaksin keluar, kita sudah buka tuh pendaftaran 100 atau 200.
7: DKPP Samarinda juga menyiapkan layanan jemput bola bagi shelter maupun pemilik hewan dengan jumlah pemeliharaan lebih dari 10 ekor. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan vaksinasi, sekaligus menekan potensi penyebaran rabies di lingkungan masyarakat. Selain vaksinasi, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gigitan maupun cakaran hewan. DKPP menilai kesadaran warga untuk segera melapor dan memeriksakan diri menjadi bagian penting dalam mencegah rabies di Samarinda. Pemerintah juga menyoroti meningkatnya fenomena hewan peliharaan yang dibuang pemiliknya karena berpotensi memperbesar resiko penyebaran penyakit zoonosis. Demikian, RRI Samarinda, Nesor Kula melaporkan.
2: Ratusan anak dan orang tua memeriahkan Festival Kampung Dongeng Etam yang digelar di ruang terbuka. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkuat interaksi keluarga dan menumbuhkan minat anak terhadap dongeng serta cerita rakyat. Berikut laporannya.
0: Merayakan hari ulang tahun Kampung Dongeng Indonesia ke-17, komunitas Kampung Dongeng Etam menggelar festival bertajuk Merajut Cerita Menguatkan Keluarga di halaman TVRI Kaltim, Jalan RI Suparjan, Sepaja, Samarinda pada minggu kemarin. Kegiatan tersebut menjadi edisi spesial dari kegiatan rutin Pekan Ceria yang kali ini dikemas lebih meriah. Festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan seperti dongeng, operet, pentas seni, membaca bersama, hingga permainan tradisional. Seluruh rangkaian kegiatan dirancang melibatkan anak dan orang tua agar bisa bermain dan berinteraksi bersama. Ketua Kampung Dongeng Etam, Fitri Susilowati, mengatakan konsep kegiatan sengaja dibuat lebih terbuka agar anak-anak leluasa bermain sekaligus menikmati suasana di luar ruangan bersama keluarga dan teman-temannya.
9: Di awal pembukaannya itu main dulu anak sama orang tua, kemudian main bareng mereka sama teman-temannya. Setelah itu baru lihat pertunjukan. Jadi ada yang dongeng, ada yang nyanyi, ada yang nari. Terus kita juga melibatkan berbagai komunitas yang berkaitan dengan anak, ya, seperti contohnya Yayasan Rasi untuk gabung di kegiatan ini. Dan alhamdulillah anak-anak jadi tahu nih, oh gimana sih maksud itu.
0: Citri menyebut antusiasme peserta yang hadir sangat tinggi. Mereka berasal dari kalangan sekolah, komunitas, hingga keluarga yang sengaja datang bersama anak-anak mereka. Secara keseluruhan, jumlah anak yang hadir bahkan mencapai 300 orang. Jika digabung dengan orang tua dan pendamping, total peserta diperkirakan mendekati 500 orang. Tidak hanya untuk menyambut HUT, ke depan Kampung Dongeng Etam juga menyiapkan sejumlah agenda lanjutan.
9: Next, selanjutnya kita Hari Anak Nasional. Kemudian nanti bergabung di Kaltim Expo. Setelah itu kita ada namanya lomba storytelling. Kemudian story camp. Itu kayaknya. Sekaltim. Ya, Sekaltim. Oh, story camp Sekaltim. Dan itu setiap tahun kita ngadain.
0: Melalui kegiatan ini, Fitri berharap anak-anak bisa lebih banyak berinteraksi secara langsung, mengenal dongeng dan cerita rakyat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Sebab bagi Fitri, dongeng bukan sekedar hiburan untuk anak-anak. Ia menilai cerita yang disampaikan secara lisan dapat menjadi media pembelajaran yang lebih mudah dipahami, sekaligus membentuk karakter anak sejak dini. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Borneo FC Samarinda menyisakan satu pertandingan terakhir dalam kompetisi Super League musim 2025-2026 usai menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-33 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada minggu tadi malam. Tim berjuluk Pesut Etam datang dengan motivasi tinggi usai meraih kemenangan pada laga sebelumnya dan memilih tetap berada di Jogja untuk mempercepat proses pemulihan pemain sebelum menghadapi laga tandang tersebut. Pelatih kepala Borneo FC Fabio Levundes mengatakan kondisi para pemain dalam keadaan baik setelah menjalani persiapan selama di Jogja, sekaligus telah mengantisipasi permainan Persijap yang tampil kuat saat bermain di kandang. Sementara itu, pemain Borneo FC Juan Villa menyampaikan apresiasi kepada manajemen klub atas pencapaian tim yang berhasil memastikan tampil pada playoff ACL League 2 musim depan bersama Persib Bandung. Kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 di Kalimantan Timur mencatat rekor jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah pelaksanaannya. Tingginya antusiasme tersebut menjadi bukti kepercayaan besar terhadap Kalimantan Timur sebagai tuan rumah ajang tersebut. Berikut liputannya.
10: Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Endar Priantoro menyebut kejuaraan judo Kapolri Cup 2026 mencatat jumlah peserta terbanyak sepanjang pelaksanaan ajang tersebut. Irjen Pol Endar Priantoro mengatakan Polda Kalimantan Timur mendapatkan kepercayaan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan tahun ini. Menurutnya, penunjukan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar bagi jajaran kepolisian daerah. Irjen Pol Endar Priantoro menjelaskan jumlah peserta yang mendaftar mencapai lebih dari 500 orang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya di Jakarta.
11: Nah, penunjukan Polda Kaltim sebagai tuan rumah tentunya dengan mempertimbangkan bisa jadi situasi dan prestasi yang sudah kita dapatkan. Ya, penunjukan oleh PT Pengurus Besar di Bayangkara Judo di Jakarta. Dan tentunya kita ingin bahwa karena ini adalah kejuaraan resmi kalender dari PJSI terhadap peserta umum, ini adalah tujuan mendapatkan credit point. Karena ini akan dinilai untuk kejuaraan-kejuaraan level nasional tentunya. Dan kejuaraan level Polri hampir diikuti oleh 30 Polda, kemudian jumlah 451 jajaran Polri, kemudian 5 satker di Mabes. Untuk umum, senior umum 101 dari kalau masalah 24 pemprov.
3: Kapolda menambahkan, tingginya antusiasme peserta menjadi bukti kepercayaan besar terhadap Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda dan Polda Kaltim, sebagai panitia penyelenggara. Menurutnya, seluruh panitia telah bekerja maksimal dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan peserta. Mulai dari akomodasi, transportasi, penginapan, hingga pelayanan kesehatan telah disiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan. Panitia juga menyiapkan license officer atau LO di berbagai sektor guna membantu kebutuhan seluruh kontingen selama berada di Samarinda. Irjen Pol Indar Priantoro berharap pelaksanaan kejuaraan Judo Kapolri Cup 2026 dapat berjalan lancar hingga penutupan nanti. Selain sukses penyelenggaraan, kejuaraan juga diharapkan mampu melahirkan prestasi dan mempererat silaturahmi antara peserta dari seluruh Indonesia. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
12: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
2: Saudara, satu jemaah haji asal Kloter 6 Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah yang tergabung dalam embarkasi Banjarmasin, Muhammad Darmawan, wafat saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Al-Nur Mekah, Arab Saudi pada 14 Mei 2026 pukul 18.48 waktu setempat. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin, Edi Hairani, menyampaikan duka cita dan memastikan proses pemulasaran hingga pemakaman dilakukan sesuai ketentuan di Tanah Suci. Almarhum diketahui berangkat menunaikan ibadah haji bersama istrinya, Mariamah Anenggani, dan dimakamkan di pemakaman Al-Soraya 64 Mekah. Kementerian Haji dan Umroh RI pun semakin memperketat pengawasan kesehatan terhadap jemaah haji, menyusul data terbaru jumlah jemaah yang wafat pada musim haji tahun ini tercatat ada 24 orang.
12: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Koperasi Desa Merah Putih Loa Lepu di Kecamatan Tenggarong Seberang diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peluncuran serentak KDMP se-Indonesia pada Sabtu kemarin. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggandeng Badan Gizi Nasional melalui penyaluran program MBG 3B melalui Kampung Keluarga Berkualitas sebagai langkah memperkuat intervensi gizi masyarakat dan mempercepatan penurunan stunting di daerah. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.

RRI Pro 1 Sendawardi 103,3 FM. Demikian tadi program berita pagi Kaltim di RRI Pro 1 Samarinda yang telah menghadirkan beragam informasi terkini untuk Anda. Kembali bersama saya Sarini dalam program Sendawar pagi ini. Selama beberapa waktu ke depan, saya masih akan menemani aktivitas Anda dengan sajian informasi seputar Kutai Barat, hiburan serta lagu-lagu pilihan untuk menambah semangat di pagi hari. Pendengar, berikut informasi cuaca dan kebencanaan berdasarkan perakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sejumlah wilayah di Kutai Barat pada Senin 18 Mei 2026 berpotensi mengalami hujan disertai petir. Di antaranya wilayah Melak, Barong Tongkok, Muara Lawa, Tering hingga Linggang Bigung. Pendengar, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta jalan licin akibat meningkatnya intensitas hujan dan cuaca ekstrim. Dan bagi Anda masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan maupun pengguna jalan, diimbau agar tetap berhati-hati dan selalu memperhatikan perkembangan informasi cuaca terbaru melalui bmkg.go.id.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, napa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Ma! Ma!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Gambyong. Gambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Gambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Gambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Gambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.

Pendengar setia RRI Pro 1 Sendawardi 103,3 FM. Berikut informasi selanjutnya dari Makamulu. Pembangunan infrastruktur di wilayah Makamulu terus menjadi perhatian pemerintah daerah guna membuka akses wilayah, memperkuat konektivitas antar kampung serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan. Pemerintah daerah menilai keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi salah satu faktor utama dalam mempercepat pelayanan publik dan distribusi hasil produksi masyarakat. Karena itu, pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pendukung lainnya akan terus ditingkatkan secara bertahap dan merata. Selain sektor infrastruktur, pemerintah juga akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat melalui pembinaan UMKM, penguatan koperasi, serta pengembangan sektor produktif lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Makamulu.

Ya, pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.go.id. Untuk mengetahui beragam informasi lainnya seputar daerah nasional hingga mancanegara, Anda juga bisa mengakses portal berita resmi kami di web rri.go.id.

0: saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.

Baik pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 Sendawadi 103,3 FM. Selanjutnya tepat pukul 8 Wita, kita akan mengikuti program Relay Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 yang akan menghadirkan beragam informasi nasional terkini dan terpercaya untuk Anda. Pendengar, Anda juga dapat menikmati beragam program siaran Radio Republik Indonesia kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Selain itu, untuk memperoleh informasi terkini seputar daerah, nasional hingga mancanegara, Anda dapat mengakses portal berita resmi kami di rri.co.id yang menyajikan informasi cepat, terpercaya, dan akurat.